0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengoklah ya, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Si ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.

Waluwalu,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuku lagi. Lah kok ono gambar pita. Selamat pagi dulur. Alhamdulillah ketemu mana becak becono ngene program Pasar Kota. Aku ngajari sampai jam itu sampai mangke jam 12 siang. Monggo sobat Kota FM jaringan bisa gabung di dua line telepon 561 1416 567 6923. Utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 8881. Informasi cuaca dino iki dulur Kamis 14 September. Cuaca Surabaya diperkirakan berawan sejak dini sampai engko sore ya, siang hari cerah berawan dengan suhu udara selawi sampai 34 derajat Celcius. Dan sementara malam berpotensi hujan sekitar pukul 7 malam atau 19.00. Angin bertiup dari timur dengan kecepatan hingga 35 km per jam. Oke, sampai-sampai yang akan beraktivitas di Noiki, moga-moga untuk keberkahan ya, diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Ojo lali, sampai juga harus mewaspadai kondisi cuaca Surabaya di Noiki sing sore sampai 34 derajat Celcius. Selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pasar Kota, layo, tuku jeruk, dok Wonokromo, tuku papat di Imbu Siji. Masih ora petuk rapopo, pokok do sehat lancar ngurungokno Pasar Kota sing dipandu Roca Aji. Lah iki, salam berseduluran, saklawase salam suwehat sedoyo tanpa pancilur. Amin ya rabbal alamin. Agem jak bejo gedang kluthuk kok dipredeli gak apa-apa gak petuk, sing penting ojo lali acara iki. Matur nuwun medali nggih. Kanggo cah kae cak bejo matur nuwun. Oh nggih, selamat ulang tahun. Matur nuwun Bunda Julaika, selamat pagi, salam sehat selalu nggih. Monggo dulur, kula antosi di dua line telepon 561 1416 567 6923.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Halo, halo, kompasi di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Adus kum-kum nang Sidoarjo, ketemu Cak Dayat nang Joyoboyo. Assalamualaikum kagem Cak Bejo, moga-moga sehat dan lancar sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa yang sama buat Beli Arjuni beserta keluarga di Denpasar, dan juga buat dulur-dulur FHS yang ada di Denpasar semuanya, Pak Sugeng, Bang Tejo dan lain-lain. Senggol semua keluarga besar FKS, salam sehat. Lalu Cak Bejo matur suksma. Terima kasih Beli. Gimana ini Beli, anaknya gak jadi pulang ini Beli. Malah menyeberang ke sebelah.

0: Cak Emrois Jombang, Pasar Kota bareng GBB. Maturun Cak Emrois, salam sehat selalu. Selamat pagi juga untuk Pak Tum yang Virgo warga Mabar Wonogiri Medan. Assalamualaikum, Bandar Soleh Koko Bangkalan hadir. Terima kasih Mas Irul. Selamat pagi Mbak Reni Rentina. Assalamualaikum ya Cak Bejo hadir Medan ya Cak. Semangat bertugas, salam Kamis manis. Selamat pagi Mama Aziz hadir Glugur Rimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum Mas Aji.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Pak Jipi, gimana kabarnya, juga sehat ya?
1: Alhamdulillah yeah. Baik, sehat, dikondisikannya seperti itu okay. Mas Aji.
0: Kopinya mana ini kopinya?
1: Don't worry okay. Jangan khawatir, katanya begitu.
0: Siap. Mantap, nikmat pagi pasar kota sambil menikmati kopi. Cuaca di Perak seperti apa ini?
1: Cuaca di sini terang. Vibe-nya terang, ada matahari sih Mas Haji.
0: Oke, siap. Oke, ditarik Pak Jipi.
1: Oh, boleh. Okay. Izin Mas Haji ya.
0: Siap.
1: Jalan-jalan ke Kota Pati. Hingga sebentar membeli roti, hilangkan penat dalam hati, nikmati pagi dengan secangkir kopi.
0: Mantap. Kopi ketika otak perlu inspirasi.
1: Asik. Mas Aji.
0: Salam, siapa Jipi? Dapat salam nih dari kopi Mbak Ika Gersian.
1: Oh Mbak Ika, selamat pagi. Ayo gabung nih, ada Mas Aji nih.
0: Yep.
1: Penyiar favorit ini.
0: Okay.
1: Masa gak gabung sih? Ditunggu loh.
0: Siap.
1: Nanti kalau ada pertemuan. Kalau ada pertemuan ikutan ya.
0: Iya,
1: paling, aku pengen ketemu Mbak, pengen ketemu Mbak Ika, pengen fotoan sama Mas Ajentar.
0: Iya, siap. Nanti
1: insya Allah ya, kalau ada umur panjang.
0: Amin, bismillah, semoga diberikan umur panjang sehat selalu.
1: Kopi hitamku Mas Aji kupu-kupu. Kopi hitamku Mas Aji semangatku. Kopi hitamku itu ya itu selalu. Hiburanku the only one. 88,1 Radio Kota FM, programnya Pasar Kota, penyiarnya Mas Aji, jadi favoritku.
0: Asik, terima kasih Pak Jipi, luar biasa.
1: Udah menambah semangat ini. Itu, Mas Aji.
0: Iya benar-benar. Asik ini.
1: Aduh. Lagunya Mas
0: Lagunya
1: Aji.
0: Lagunya apa Pak Jipi?
1: Seperti yang di kutipan tadi mukodimennya, kopi hitam.
0: Siap.
1: Baik. Okay. Ada featuring rasa manis.
0: Ya.
1: Happy asmara.
0: Oke. Okay. Apa lagi ini? Nanti kopi sambil dengerin aku tuh apa? Kota FM mantap.
1: Iya mantap. Walaupun jauh di mata Kota FM, tapi kalau udah gabung di 88,1 terasa dekat.
0: Oke, kata
1: Mbak. Benar kan Mas Haji?
0: Iya, katanya Mbak Ika nanti ditunggu pas apa? Pertemuan katanya.
1: Oh, siap. Oh, janji ya. Kapan Mas Haji ada pertemuan Mas Haji? Kasih bocorannya.
0: Insya Allah sekitar bulan Oktober.
1: Oktober.
0: Oke, awal.
1: Pertengahan apa
0: mungkin,
1: akhiran?
0: Mungkin awal paling. Kalau enggak akhir November, atau pertengahan.
1: Kalau November ya. Kalau November terlalu jauh Mas Aji.
0: Gitu ya, Oktober mungkin.
1: Oh, siap. Gitu ya, Aji. Okay. Ya wis. Salamnya buat Mbak Ika tadi, selamat pagi. Cak Rembo Gianto. Saya juga kepengin ketemu Cak Rembo ini.
0: Oh, nanti pasti kalau pertemuan ada Cak Gianto juga ada Mbak Ika nanti ketemuannya.
1: Oh, gitu ya. Oh, siap. Ntar Cak Gianto titip ya. Disusul di Mbak Ika itu.
0: Okay.
1: Terus yeah. Mbak Tira, Mbak Tuna, terus Cong Soli Gendrosor, Pak Dianto udah gabung belum Mas
0: belum,
1: Aji?
0: Belum,
1: Kemarin.
0: Kemarin belum. Hari ini waktunya masuk ini.
1: Oh ya, dah. Ditunggu ini. terus siapa lagi? Kang Toto sampai jumpa. Mak Tira, Mak Tuna sudah. Terus Bunyai Farha. Terus siapa lagi? Cak Sur yang ada di Menganti. Yowes, pokoknya buat semuanya sobat kota, salam manis, salam minum kopi pahit.
0: Siap, Pak Jipi, terima kasih
1: lagunya
0: banyak.
1: ditunggu Mas Aji.
0: Oke,
1: Terima
0: Pak
1: kasih.
0: Jipi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jipi yang ada di kawasan Perak. Nikmati kopi sambil menikmati Radio Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

FM dan DT Surabaya 5614 16 5676 923. Selamat pagi, Mbak Ika di kawasan Gresian, Cak Gianto juga di kawasan Bangkingan, sudah gabungkan di pasar kota. Batu Noto, Mbak Safitri, assalamualaikum.

0: selalu cak pejo patunun ji sami-sami Mbak Safitri, sehat selalu juga buat jenengan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan Kota FF Nang Tukakrio Menanggan Gunung Sari. Assalamualaikum Mas Aji.
0: Godong salam dicampur sego kare. Waalaikumsalam dos pundi cak Ali kabare.
1: Nang musola sinali bare salat wiritan sampai selawat. Alhamdulillah pinirangan sehat Mas Aji.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Wong pun ngopi tak kados sak jipi wae.
1: Oh sampun teh, ya sampun teh
0: telah. Mantap. Oke, monggo.
1: Kupis nang pasar Menganti.
0: Nggih.
1: Pasar Menganti ketemu Bunda Farhe berapa tahun ah? Dino kemis ketemu Mas Haji.
0: Nggih.
1: Kagungan Mas Haji segera pergi Mekah ke Madinah. Amin.
0: Amin ya Allah. Amin amin amin.
1: Amin amin amin ya rabbal alamin.
0: Nangkem lagi tuh ke parfum, selamat pagi Cak Ali. Assalamualaikum saking Cak Gianto Rimbu.
1: Kodong salam.
0: Heeh.
1: Digawe pergi yo alhamdulillah sehat Mas.
0: Nggih, niki angsal salam juga saking Cak Adam Ngingas.
1: Mas Adam. Salam sehat Mas Adam.
0: Anjir, suweger semangat ngene apa Pak Cak Alis. Top pokoke.
1: Lagunya itu Mas Aji.
0: Lagune napa?
1: Cerita di balik tawa tapi yang Pendi Adela ya.
0: Cerita
1: di balik tawa.
0: Cerita di balik tawa. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Soalnya buat Mas Adam. Caranya Bu, Mbak Nadi, Mama Iin, Bunda Warha, Cak Satria, Mang Ujang, Holy Shin, Mbak Berlia, Mas Alfit, itu yang dimakan Pak Jainal,
0: Pak Jainal,
1: Cak Boneng, Bunda Musiati, itu Cak Semikerep, Pak Cianto, Pak Jumanti, Pak Sugeng, dan semuanya lah, Mbak Tanti dan semuanya,
0: buat
1: Mas Aji. Matur suwun, semoga Mas Aji sehat walafiat, rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
1: Dan tak tuakan terus, semoga Mas Aji segera pergi ke makam Madinah.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Wasik, matur nuwun untuk Cali Benowo sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: Yohan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya, ya ya ya.
0: Gih, alhamdulillah. Selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella.
1: Alhamdulillah wa
0: Inggih,
1: syukrulillah.
0: Mbak Ella
1: Wala
0: sehat nggih.
1: haula wala quwata.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ahlan wa sahlan. Gih.
1: Napa niki Cak Bejo kok guyu Cak Bejo?
0: Boten. Kula lek napa ningali wong ngaji ni suwun nggih kula.
1: Dalem?
0: Lek ni ngrungokaken wong ngaji ngono iku lho suwun nang.
1: Oh nggih. Ya
0: Nggih.
1: semuanya ya suka lah Cak Bejo.
0: Nggih. Tonggo tapi tonggo kula wingi wonten wong ngaji tonggo bengok-bengok panas, panas.
1: Oh, berarti niku enten anune, enten apine Cak Bejo.
0: Nggih, wong biasane wong ngelas ini kan. Panas, dadi anu panas,
1: Oh, ya
0: panas.
1: berai, lah ngelas.
0: Nggih, lihat

0: Cepelayo nak bang ngaji ngomong adem-adem ngono, total es ya.
1: Soale ono es patune nek adem.
0: Pas ngrungokno wong ngaji dek nyekel es dari adem-adem.
1: Lah, nggih jak bejo.
0: Angsal salam saking Mas Adam kalian, Pak.
1: Mas Adam sugeng injing alias siang. Dereng sih.
0: Nggih kali Cak Jainal Perak.
1: Cak Jainal sehat selalu.
0: Monggo ditarik.
1: Tarian baik tidak bejo.
0: Boten ludruk.
1: Anak Arab pulang ke Arab.
0: Nggih.
1: Tiba di Arab membeli roti. Siang ku harap, malam ku harap. Yang ku harap kok enggak mengerti.
0: Loh, ya napa? Ya napa wis dibuak ae wong.
1: Harus mengerti dong.
0: Nggih. Ya gak
1: ngerti. Anak Arab pulang ke Arab.
0: Sik dakit wae Arab ae.
1: Tiba di Arab membeli baju biru.
0: Enjih.
1: Siang ku harap, malam ku harap. Yang ku harap selalu aku rindu.
0: Ini dapat salam dari Bli Arjun Li Pera dan Pasar.
1: Sehat selalu Mas Arjun Li. Lagunya ngejak bejo.
0: Enji moco majalah nang teras baiklah tenggol aripun waras. Saking.
1: Alhamdulillah. Sampun ngecling niki. Lagu nenopo niki nggih.
0: Lagu nenopo.
1: Lagu niku. Gak oleh diputer di gini gak cak pejong gak harus campur sari paling
0: nah oke
1: okay. Kalau gitu lagunya wah
0: siap
1: anu cak pejong yang di samping saya ini minta lagu itu melodi cinta tapi yang versinya Ida Laila sama S. Ahmadi.
0: Oke.
1: Tapi kalau enggak ada ya, Pak.
0: Siap.
1: Nggih, jeniku salame nggih Cak Bejong nggih.
0: Nggih.
1: Salame Kang Cak

0: Mbak Aprilia kedua-duanya
1: Enggih.
0: dan ke semuanya.
1: Oke.
0: Buat Cak Bejo sehat selalu, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
1: Enggih.
0: Matur nuwun Cak Bejo, lagunya
1: Siap.
0: tak tunggu.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Mbak Ella yang ada di kawasan Prigen ya, sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561 1416 567 6923. Monggo dulur, Anda bisa gabungan barangku loncat menjadi

0: Pasar kota, assalamualaikum Cak Bejo, tarik Mariani beli boneka ke pasar baru, beli ikan cuma satu, semoga Mbak Ika lekas sembuh, nanti kebelian sepatu jitit yang model terbaru. Cukup peniti nang Kertosono, nang Sidoarjo, terus nang Jombang. Mbak Ima kalau Mbak Santi tak jak nang kebun binatang, alasan ikan duit celano, terpaksa sarungan Cak Bejo tak sanggup kayak bakul kacang. Salam semuanya aja sedulur salam sih matur nuwun untuk Cak Rimbu Bangkingan sudah gembongan di pasar kota Pancuran Parian Surabaya. Selamat pagi untuk Mbak Wahyu yang ada di kawasan Jivana Sidoarjo beserta keluarga ya. Saya selalu sudah pantau di program pasar kota Pancuran Parian Surabaya. Mbak Makori, Mbak Makori dari daerah Medan Sumatera Utara matur nuwun, ada selamat pagi sudah gembongan di pasar kota. Kemudian ada Bunda Lili Margo Mulyo hadir Cak Bejo. Semangat pagi dengerin pasar kota Parian Surabaya, Kota FM Dangdut Surabaya. Matur nuwun untuk Bunda Lili di Margo Mulyo. Selamat pagi juga untuk Batu Miar Idawati yang ada di kawasan Juanda Bang Bejo. Assalamualaikum Mas Hartono pada Bangan Jakarta Utara hadir Cak. Salam sehat buat semuanya aja. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo pasar kota Parian Surabaya. Rek warga sawu teratap hadir, salam seduluran mawon. Matur nuwun untuk Cak Sutartong. Selamat pagi untuk Bali Dawati Ritongga pasar kota hadir Jakarta, semangat tugas, sehat selalu, salam manis buat teman-teman semuanya aja. Matur nuwun untuk Bali Dawati Ritongga. Ada Rintit Maides Jawa Barat, ada Bli Koming Suwarti Sibangkanja Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadir Cak Bejo Harun Al Rashid yang sekarang ada di PTPN 3 Galang Sumatera hadir kembali siap sensi dan menyapa fan pasar kota FM Dangdut Surabaya. Cak Bejo semoga aktivitas di hari ini lancar. Lapor cuaca di sekarang giling menuju cerah, lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam pasar kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kalista, selamat pagi.
1: Pagi juga Mas Bejo. Aduh, gimana? Semangatnya luar biasa.
0: Luar biasa, harus semangat-semangat pagi. Gimana Bandung cuaca iya, hari dong. Ini?
1: Cerah, secerah hatiku.
0: Asik. Sudah olahraga ini Bunda?
1: Sudah dong tentunya. Sudah, ya? Oh, sudah pulang di rumah kalau jam segini. Kan mantap. Olahraganya jam 6.30 mulainya.
0: Gitu ya. Waduh, sip. Semoga sehat selalu ini Bunda Kalista ini. Oke, tarik Ambu Kalista. Bunda, halo. Selamat pagi.
1: Halo Mas.
0: Iya, udah. Lancar.
1: Ada.
0: Oke.
1: Beli mochi ke Sukabumi. Mochinya jatuh di jalan.
0: Asik, cakep.
1: Jangan matiin radionya ya. Nanti kamu kehilangan mantan di belakang siaran. Satu lagi. Beli ini. Ke Bandung beli lampion. Lampionnya buat di kamar. Dengerin radio sampai ngantuk-ngantuk. Penyiarnya ketiduran di depan layar.
0: Ini dapat salam dari Mbak Santi Ngesong Surabaya.
1: Mbak Santi,
0: sudah ya. Sarapan Bunda?
1: Sudah dong. Ini ya. Sarapannya buah-buahan aja.
0: Oke, dapat salam juga dari Cak Adam.
1: Cak Adam, iya Cak Adam dari mana? Surabaya
0: Ngingas,
1: juga.
0: Ngingas Waru Sidoarjo.
1: Oh, Sidoarjo.

0: Ke
1: Salam
0: Kalibata,
1: kenal ya,
0: nah
1: Cak Adam.
0: ke Kalibata beli kelapa Mukalista pagi ini sarapan menunya apa dari Cak Gianto Rembo?
1: Buah-buahan aja.
0: Buah-buahan aja ya, biar sehat-sehat ya.
1: Iya, buah-buahan aja.
0: Oke.
1: Nanti makan yang beratnya jam 12-an.
0: Oh, siang berarti ya. Dapat
1: Iya.
0: salam juga dari Mbak Wahyu Jivana Sidoarjo.
1: Masya Allah, Mbak apa? Mbak Wahyu.
0: Wahyu Jivana.
1: Oh, Mas ya berarti ya, Mas
0: Mbak,
1: Wahyu ya.
0: ini Mbak
1: Oh,
0: Wahyu.
1: Mbak. Oh, Mbak Wahyu. Ya, salam kenal Mbak Wahyu yang cantik jelita dari aku.
0: Oke,
1: Ah,
0: mantap.
1: lanjut ya, ada itu ada buat Cak
0: Siap.
1: Gianto Rembo selalu bikin pantun yang tidak bisa terkalahkan.
0: Oke.
1: Lucu-lucu deh. Buat Mas Rijal, berikutnya kemarin Mas Jono yang ada di Pacitan ya. Terus buat Nugraha-Nugraha, Ferliando, Putra Andriansa, Aditya Mahesa, Renita, Inces, Inces kemana aja ya? Nggak pernah dengar itunya.
0: Iya.
1: Terus yang ada di Bali itu Babah Wasel ya, Pasel.
0: Bawai Aba Waisel. Aba
1: Waisel, nah itu
0: Waisel.
1: aku sapa nih di sini. Pokoknya buat semuanya
0: Oke.
1: Kota FM Surabaya aku sapa dong tentunya. Jangan
0: Siap.
1: lupa kalau ke Bandung mampir ya.
0: Siap. Lagunya apa, Bunda?
1: Pingin ini aja, pingin jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama. Siap.
1: Makasih ya Mas Bejo, saya selalu banyak
0: Sami,
1: rezekinya
0: sami.
1: ya.
0: Amin, ya Rabbal
1: Assalamualaikum,
0: Alamin.
1: bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kamu kali sehari di kawasan Cimahi, Bandung. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian, Surabaya. Monggo sobat 561 1416 567 6923. Pasar Kota Pantunan Parian, Surabaya.

0: Oppo yo an.
1: Kota FM yang di Cimangsa
0: Surabaya. Aduh.
1: Tuku bubur sumsum oleh Sidoarjo. Assalamualaikum cacakku bejo.
0: Kadang salam dicampur ambek sego babat. Waalaikumsalam Mbak Ima, ya napa kabare? Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, agak capek deh.
0: Loh, agak capek, capek ngono lho kok.
1: Oh,
0: agak.
1: Iya, tadi malam kan aku bikin kue.
0: Loh, buat anu ya, ulang tahun ya.
1: Yo ngene gak siap-siap.
0: Ya apa.
1: Tuku tomat nang gone alun-alun Candi. Selamat ulang tahun buat Mbak anu Mas Andi, suami dari Mbak Santi
0: Salala. Waduh, nggih selamat ulang tahun. Semoga berkah, sehat selalu, bahagia dunia akhirat.
1: Tapi tak bisa kabeh kena bolunya kecil-kecil, enggak besar-besar. Ya. Posting
0: yo. Heeh.
1: Posting sama. Kianto tadi malam itu ngomong dari mereka jenis pesen apa itu jenis undi-undi. Aku lihat undi-undi gak iso gawe.
0: Terus, gak iso. Loh, undi-undi yang enak itu lek wijane jumlahe ganjil, Mbak.
1: Lho
0: mboten nate damel. Entuk salam teko Mbak Wahyu Sidoarjo. Makan-makane Mbak Santi.
1: Iku tak kirim nang capek.
0: Ayo, pamit gambar to. Entuk salam teko Mbak Ika Gresi. Mbak Ika Gresi.
1: Waalaikumsalam sayang. Katanya enggak enak badan,
0: ya cepet
1: sembuh ya.
0: Jarine sapa?
1: Modus apa enggak itu? Jarine apa enggak enak iku. Soale kakean pas modus.
0: Kakean metu bengi soalnya.
1: Oh, kakean metu bengi.
0: Nang kota lama tuku duku nang pasar turi tuku jamu Mbak Ima jare kate ngekek aku roti bolu bareng tak parani cak bejo lah kok dikongkon nuku 50.000 cak Gianto iki.
1: Iya tapi gede lek iki lak kon tuku 5.000.
0: Entek salam teko cak Adam.
1: Salam cak Adam.
0: Terus entek salam teko cak Kadir Sati.
1: Oke. Okay. Oke. Salam cak Kadir. Apa itu jenenge? Nanggone Blauran tuku peniti karo tuku bros. Kak Gianteng, Kocak Mbak Santi, Andok, dari ini Mbak Ikang ini. Apa itu jenisnya? Boros ini.
0: Apaan
1: ini? Iya, boros ya.
0: Apaan ini? Kocak
1: Mbak Santi Andok ya.
0: Kocak
1: Mbak Santi Andok, jadi Mbak Ikang ngomong boros. Iya tak, boros antek kira boros itu.
0: Ya itu salam ke Mama Eli Agustinje Sukodono.
1: Waalaikumsalam Mama. Mama Eli. Oh, Mbak Eli kok gak ada suaranya ya, Cak?
0: Ya, anu lagi repot loh nih.
1: Mbak Eli, tak tunggu suaranya maksudnya.
0: Oke, lagunya apa Mbak Ima?
1: Lagunya apa? Betot?
0: Eh?
1: Lagunya apa?
0: Mbak apa?
1: Apa?
0: Apa Mbak?
1: Apa tekan? Bersabarlah,
0: Kak.
1: Bersabarlah, oke. Okay. Oh, itu lah senangannya Mustaqim, Bu. Ambil senangannya Mustaqim, Bala Selumbra. Mustaqim,
0: Mustaqim sama almarhum, ya, Mustaqim, ya.
1: Ya, Pak, ambil. Aku maksud itu senangannya.
0: Oh, iya.
1: Mustaqim, ambil api.
0: Oke.
1: Ayo, Mustaqim, itu singgadeng diri. Kak Bala Selumbra, sendiri. Ini apa, Mas?
0: Sing duwe apa bengkel?
1: Bengkel cinta yo.
0: Heeh. Oke,
1: Mbak. Salamnya buat Cak Rindu. Terus Cak Sur menganti Cak Adam. Terus apa itu jenenge? Mama Agustin.
0: Heeh.
1: Mama Eli. Sing gak sabar Mama itu nih lho.
0: Siapa?
1: Sing Bandung.
0: Oh, Ambu Kalista.
1: Ambu Kalista.
0: Heeh.
1: Mbak Ika, Mbak Ella, Sarsu Sekeluarga, oh Pak Sabang Sutoyo, Mas Adi Sandi, terus Bunda Eka, dan semuanya beres. Sama Cak Pesul, jaga kesehatan, lewat hati-hati, minum air putih yang banyak.
0: Gih, amin, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur untuk Mbak Imang Asal, selamat ulang tahun ya. Cak Adam juga Indegeger dan semuanya tanpa terkecuali. Matur untuk Cak Kadir.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, Ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Nirvana.
1: Teringat masa-masa pacaran dulu sayang.
0: Begitu ya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya.
0: Monggo.
1: Inggih Kak Bejo, sugeng inggih menjelang siang.
0: Inggih Pak Dianto, sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Terus menik, sebaliknya panjenengan sekeluarga maupun kru seluruh di Kota FM Surabaya.
0: Terus menik, kabarin. Sehat walafiat.
1: Mudah-mudahan semuanya menjadikan barokah.
0: Amin ya rabbal alamin. Mendung mriko Pak D.
1: Nggih, situasi pada mendung, cuma cerah berawan.
0: Oke, nggih, monggo.
1: Berangin Cak Bejo.
0: Nggih, langsung mawon tarik.
1: Nggih, pada guyonan. Ayam tentrem dununge ana ning pancene bener nduk jero ati. Aja duweni rasa sifat iri. Aja duweni sifat rasa panas. Duweni perlu

0: no, no, rosa, sing, bersyukur. Dua, no, no, rosa, sing, sabar.
1: Enjing.
0: Lanjut, Cok Bejo.
1: Nggih, monggo.
0: Dunia bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan. Tetapi siapa yang tetap menjaga hati dan prinsipnya di tengah-tengah ujian.
1: Oke, laras. Siap.
0: Inggih, Cok Bejo. Tetani disukani sabar, ingkang muslimat, muslimin. Nggih. Robana afi kalaina sobat rawat awafana muslimin. Semoga diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Robana adena sabu jakat niku. Mungkin pun umum niku.
1: Nggih, nggih.
0: Danten pun apa.
1: Nggih, tuku kelotok di Bui Kopi Pak Diantuk, selamat pagi yang salam saking Abah Qosim.
0: Oh, iya, alhamdulillah. Namun saras nggih Abah Qosim.
1: Alhamdulillah. Salam juga saking Cak Sur Menganti.
0: Ini gak sur, ini kau nggih, pada kalau anu, kalau congklong ian, pada kalau sebutakan nama anak.
1: Jadi Pak De.
0: Termasuk kalau ingat apa Qosim ini kau sejane tadi gerak. Alhamdulillah sakit nyukani salam.
1: Oke.
0: Insya Allah saras dan dimudahkan untuk.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Tinggi, tinggi. Ini Cak Bejo, salam kagem spesial istri kulo Siti Amaro. Jika mukti anak cucu kulo Cak Bejo dan peruntas lima Prambon Sido Ado, Pipin, Alia, Alesa, Ferry Ardianto. Berikut ada Siti Aini, Mbak Eka, Bunda Mulan, Bunda Erli, Bunda Mami, Bunda Faris, Cak Dipi, Cak Pendi, Cak Delosor, Solikin di Bangkalan.
1: Iji.
0: Iji, damel sedangkan ini kemauan Cak Bejo.
1: Iji, lagu ini apa Pak Di?
0: Iji. Aduh. Kalau saya pemauan Cak Bejo,
1: dan panggil buat. Siap, oke.
0: Iji. Iji. Mudah-mudahan sedangkan ini disukani sehat walafiat panjang umur. Mendapatkan perlindungan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dunia maupun akhirat. Demikian Cak Bejo, matur nuwun, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali, wali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin!

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum ambesir.

FM. Selamat pagi Mbak Silvana Imaniar. Pergi ke kebun belakang ngarit cuket, gak pakai sapi juga lembu. Petani muda sekarang malas bercocok tanam, apa karena sibuk main terjebak gadget ya Bung Bejo? Mungkin ya. Mbak Silvana Imaniar matur nuwun. Tuku klepon nang tuku nelpon tekan Citralen mandek diluk nang terminal kota. Dadi wong kudu duwe ati sing sabar yen nelpon radio kota yang padat pendengarin. Jom Cak Bejo. Oke, matur nuwun untuk masih de Bagusro. Selamat pagi. Rahayu aktivitas batur fans Pangeran Kota Singaraja Bali Ujung Kulon Utara deket klinik gigi swasta hadir double sambal terong dicampur terasi. Temukan ikan embi, jadi orang cerdas, jangan gampang terprovokasi oleh orang yang iseng beli. Oke. Matur nuwun untuk Kelomang Suci, selamat pagi. Mas Heru Cokro, siang Mas Haji sembari berangkat golek sarapan sego bubur mampir di sekitar stasiun terminal Parian Kota FM. Sering melamun, orang-orang kerjaan bikin hati tersilip dengki sebab nyawang-wang dia uripi kepenak, sering lancar lan nyaman. Ngemul keluyuran, ngemol ya, ngemol keluyuran. Oke Mas Heru Cokro, sawang sinawang ya Mas ya. Yang penting kita berdoa aja, berikan semoga kita diberikan sehat, diberikan kelancaran, rezeki semua lancar. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mas Heru Cokro, selamat pagi aja. Mama Eli Agustinya matur nuwun ya, masih standby di Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya. Monggo dulur. Masih di dua line telepon ya, 5614 16, 5676 923. Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelinci darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.
0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Selamat pagi Mbak Rika Herlina, Pantunan Suroboyoan, Kenjiran Surabaya Timur. Saben wae isuk gebar tuku bubur sumsum sagu mutiara. Lewat tangrut gelari macet edawa wis biasa masyarakat cilik yang urip nang kutha gedhe kudu ekstra sabar lan ikhlas lara ati.

16567 6923. Langsung aja Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Dan iki ana info ya, mene tanggal 16 September dino Sabtu iki akses jalan Tunjungan Surabaya ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena ada acara tahunan refleksi perobekan bendera merah putih biru nang Hotel Yamato 2016. Pengumuman rek tanggal 16 September 2016 jalan Tunjungan ditutup karena ada acara refleksi perobekan bendera di Hotel Mojopahit. Dan berdasarkan informasi toko Dinas Perhubungan Surabaya, penutupan ini dimulai sejak pukul 05.30 dan dibuka kembali jam 11 awan. Dan diimbau bagi masyarakat yang akan melintas untuk menghindari jalan Tunjungan selama penutupan berlangsung dan menggunakan jalur alternatif sebagai antisipasi kepadatan lalu lintas. Perlu diketahui dulu, refleksi perobekan bendera merupakan acara tahunan yang digelar oleh pemerintah Kota Surabaya. Acara itu digelar bukan tanpa alasan, tapi sebagai upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mengedukasi sekaligus mengenang sejarah penting atas peristiwa perobekan bendera Belanda yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Teatri kali ini akan berlangsung di ngarepe Hotel Mojopahit atau biasa disebut Hotel Yamato dan dimeriahkan oleh arek-arek Surabaya. Menurut informasi yang beredar, perobekan bendera merah putih 2016 dimulai sejak pukul 8 pagi. Jalan Tunjungan akan menjadi panggung yang melibatkan ratusan pameran mulai dari seniman, pelajar, komunitas sejarah hingga pejabat daerah. Jadi aja lali dulur ya, tanggal 16 dino Sabtu meni kawasan Jalan Tunjungan ditutup mulai 05.30 sampai jam 11 awan. Jadi kalau sampean akan melintas atau mungkin melewati arah Jalan Tunjungan, bisa mencari jalan alternatif biar tidak kejebak kemacetan.

Selamat bergabung ya untuk Sobat Kita Feng yang baru gabung dari Pasar Kota Pancoran Parikan Suroboyoan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di sampean. Semoga Anda diberikan kelancaran dalam melanjutkan aktivitas di lagi Kamis 4 September 2020.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkaliner.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Paturan Parian Suroboyoan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Cak Bejo, nang Jagir Cak Bejo. Aku numpak oplet nang Suramadu terus nang Gresik. Tuku jenang abang. Tetap hadir Cak Bejo, masih tekoku telat orang jaluk lagu Bandung on air Parian ati kewis senang. Matur nuwun Cak Ari, selamat pagi. Salam buat semuanya, bersehat selalu. Sukses buat Cak Bejo. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, Surabaya Utara. Hadir ingin menyapa Sobat Kota FM di program Pasar Kota. Kata-kata pariannya Joses hari ini Cak. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Maturun Pak Liaristi. Selamat pagi, sehat selalu ya buat jenengan. Semoga diberikan keberkahan dan kelancaran untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus menutup perjumpaan kita di program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyan. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan buat jenengan sedoyo Sobat Kota FM. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Suroboyoan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rose rangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya. Rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Kerjanya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
0: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Warna koro angin.
3: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksidan seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: sayang, ntar sore kamu jadi manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Nama

0: Banyak Capsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Capsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Capsida aja.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu digoyang dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Digoda, digoyang dangdut di hari Kamis bersama Rani Larasati jam 12 sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Semalam kalian mimpi apa nih? Apakah Sobat Kota pernah punya pengalaman mimpi buruk? Nah, share yuk sembari request lagu dangdut koplo yang viral, sing lagi favorit-favorit saiki, sing lagi hits, dan juga lagu ambiar yang berbahasa daerah kekinian. Yuk Sobat Kota, ditunggu dari jam 12 siang sampai nanti jam 3 sore bersama Rani Larasati, hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Digoda, digoyang dangdut. Ah.

0: itu kapan dan mimpi buruknya apa? Yuk berbagi pengalaman tentang nightmare atau mimpi buruk. Padahal terus sudah membersihkan diri, sudah bebersih gitu ya, meskipun habis pulang main atau berusuk. Tapi tetap aja mimpi buruk. Aku ya ngono pernah, koyok digepuki, tapi memang setelah bangun tidur itu badan ada yang memar-memar. Nah ini secara logika ini kok bisa gitu ya. Tapi yang pasti jangan sampai kita itu setiap melakukan sesuatu tidak berdoa. Entah itu mau makan, keluar rumah, bahkan untuk sebelum tidur juga. Bahkan yang muslim itu kan doanya ada semua. Baik yang teman-teman dari non-muslim juga doanya ada. Semuanya harus serba berdoa yang baik-baik, Sobat Kota. Yuk kita terima dulu telepon untuk segmen pertama kita di program Digoda yang kemarin belum masuk ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Selamat siang Digoda. Digoyang dangdut. Wasik lho re.
0: Wasik lho re. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantau dari mana ini ya?
1: Dari Mas Wahid di Penjaringan.
0: Oh iya, Mas Wahid.
1: Kok belum apa Mbak Rani ya?
0: Dalam?
1: Kok belum apa ya?
0: Oh, ya ini apa namanya sinyalnya ini kan kadang suaranya agak berubah sedikit gitu loh modulasinya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kemarin Mbak Naya apal ya.
0: Lah kan jenengan juga lek masuk bengi lek pas sinyale bersih kan aku langsung oh Mas Wahid ya kan gitu.
1: Oh iya betul.
0: Ini mungkin sinyalnya tadi pas waktu halo pertama. Nah, itu tuh modulasinya agak turun sinyalnya. Jadi makanya aku rodok pangling Didi.
1: Rodok pangling.
0: Sudah makan siang belum Mas Wahid?
1: Udah makan siang tadi pakai rawon.
0: Waduh, rawon mantep rek.
1: Tapi nggak minum es, nggak berani ya.
0: Nggak berani minum
1: banyak
0: es dulu.
1: Banyak orang yang sakit deh.
0: Betul, banyak orang yang sakit karena memang terindikasi
1: kan,
0: ada.
1: Kondisinya orang kan nggak sama kalau
0: bener.
1: Minum es ada yang sehat, ada yang nggak sehat gitu.
0: Betul, ono sing betah minum es, ada juga yang nggak begitu cocok. Iya. Ngomong no mimpi buruk ini Mas Wahid pernah nggak mengalami mimpi buruk saat tidur padahal wis berdoa.
1: Dulu pernah itu mimpi buruk tapi kayak kenyataan tapi buktinya ya nggak ada. Katanya orang itu lambangnya orang tidur orang tua-tua tidur.
0: Bunga tidur gitu ya.
1: Pernah saya mimpi buruk itu.
0: Jadi mimpi apa namanya seperti melihat hantu atau mungkin hantu, lagi melayu. Biasanya sih mimpi melayu kayak gak totok-totok ngono lek aku.
1: Betul barang itu. Jadi katanya orang Jawa wae loro kabeh lho. Padahal nggak jalan-jalan gitu.
0: Iya. Enggak. Ya wes semoga kita
1: karena
0: semuanya.
1: Ada yang itu yang on air katanya gini. On air kok susah. Tapi kalau saya pas on air kok nggak susah. Makanya.
0: Iya. Iya rezeki-rezekian.
1: Soalnya saya pakai HP jadul. Nggak saya sebutkan. Nggak pakai HP layar sentuh. Masuknya agak sulit. Ini
0: iya.
1: HP jadul, nggak saya sebutkan nanti jadi promosi.
0: Iya, tapi cuma pet ya.
1: Begitu nomor ada panggil sedang sibuk dimatikan di power saja. Nanti nyantor sendiri.
0: Alhamdulillah. Lagi lho rek, apa tips dari Mas Wahid ini?
1: Iya, kalau pakai HP saya sentuh, saya nggak jamin. Tapi nggak saya sebutkan HP-nya nanti jadi promosi.
0: Siap. Ini gimana ini lagunya tak siapin, mau request
1: lagunya
0: lagu apa?
1: Itu Mbak Rani ya, Apakah Itu Cinta?
0: Apakah Itu Cinta? Sudah siap, salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Bunda Sudira, Bunda Farha, Mbak Putri Widayanti, Mbak Yati Aprilia, Mbak Aini, Cak Bianco Rimbu, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Edo, Cak Kajian, Cak Samsul Hadi, Ning Rara, Mbak Zainal, ayo Mbak Zainal masuk.
0: Oh, Mbak Zainal.
1: Saya senang itu loh Pariannya.
0: Iya, Pariannya pintar.
1: Pak Jono Tamrin dan semuanya aja.
0: Terima kasih.
1: Buat Pak Rani Larasati, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.

0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sapa Cak Hari. Ini Cak Hari sudah request lagu Namamu dari Adela. Nitip salamnya siang hari ini buat Putri Widayanti, Mas Samsul Hadi, Serimbit, Sarimbit ya. Ada CA ini Mbak Imangesong, Shanti Shalala, Cak Rembo, Pak Sugeng, Gudo, apa gimana nge? Oh, ono Mas Ali dan semua fans Kota FM Brus buat Mbak Rania, sehat selalu. Terima kasih banyak Cak Hari. Ada Pak Jono dari Gresik juga ikutan monitor lagunya Sekuntum Mawar Merah. Titip salamnya buat Ami Wibowo Jakarta, Putri Widayanti dan Samsul yang ada di Tretes, Mama Eli Agustince. Ada Bunda Lili Ferliando Margomulyo, Cak Miskan Kebraon, Mbah Toyibi Surabaya, Pak Wiyoto Pandaan dan untuk Rini Setiawati yang hadir dari Bandung. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Asik re.
0: Asik re. Wah, lolos lolos lolos.
2: Waduh. Wawana sih Mbak Rani.
0: Masya Allah.
2: Ini dari Caruban, ini rumah sakit depan nih Mbak Rani.
0: Oh, sudah nyampe Caruban.
2: Iya.
0: Iya, iya, iya. Lah yo. Wawana sih. Berarti duduk di Surabaya tok iki berarti Sidoarjo panas.
2: Lihat aspal kayak ono banyu milih nih.
0: Nah, itulah namanya Fata Morgana ya.
2: Fata Morgana.
0: Iya, jadi yang terlihat seperti air.
2: Tapi teman-teman gini Mbak Rani, wis angkat tono iku kabel enggak sepono tuku aku tak ngiyup. Ambe kombe iki lho Mbak Rani, di KSI no mbek makku Mbak Rani.
0: Masya Allah, untung. Untung gak bawa esinom, temenan.
2: Aduh, jadi mak iki lho kayak gak panas nang kono. Lah, nggih mak.
0: Tibake temenan, bener jarene emak ngono.
2: Tapi aku panas le jari gitu.
0: Berarti memang hampir semua di wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi semua memang sedang mengalami musim panas yang sangat ini. Benar, Mbak Sobat Rani. Kota.
2: Ini ada di kawasan Saradan ini loh Mbak Rani.
0: Iya, betul.
2: Pohon-pohon itu enggak ada daunnya, kering. Kering belum gondol.
0: Nah, ini aku titip pesan iki mumpung Cak Satrio lagi ono ning daerah Caruban, Sarangan dan semua yang mendengarkan. Kalau misalnya teman-teman bepergian terus mari ngono smoking atau merokok, pastikan latune sampeyan iku dibuake iku bener-bener apinya sudah padam.
2: Jangan sampai kena
0: iyo.
2: Daun-daun yang kering.
0: Daun yang kering, kok pola ngene. Halah, aku ndek pinggir rembong marono dibuak, blek. Mari ngono, latune kenter kena angin. Terus mari ngono nang godong-godongan iku mang.
2: Apalagi panasnya seperti aduh jangan api yes, yang kadang-kadang bisa terbakar sendiri Mbak Rani.
0: Iya betul. Makanya ini juga was-was ini kita semua. Termasuk ya duduk di alas tok, termasuk yang ada di rumah. Misalnya, soalnya kadang jujur ya, saya tuh muangkel loh kapan hari itu 2 hari yang lalu. Tunggu aku lalar gae lho jam 11 awan iku lho iso bakar-bakar sampah iku lho.
2: Ada apa beluknya.
0: Kok iso ngono jareku yo ya Allah. Yo jenenge gak ngajab misale moro-moro diparingi angin gede terus apine iku moro nyamber nang omahe wong lho ya apa ngono lho. Wis lah mbung iki.
2: Kesadarannya masih kurang
0: kan. Betul.
2: Iya kan. Termasuk dari kesadaran diri kita sendiri.
0: Iya, makanya
2: ya, Mbak Rani.
0: Nggih, lagunya apa ini?
2: Lagunya Cinta Tak Terpisahkan aja Mbak Rani.
0: Oh iya, siap. Nggih.
2: Ya, maksudnya salamnya. Tak terpisahkan saya sama Radio Kota FM.
0: Gimana
2: saja tak pantau kan gitu ya.
0: Iya, Rek.
2: Jangan dikira aku cinta ambil Mbak Rani enggak. Cinta tak terpisahkan maksudnya cinta Radio Kota FM. Gimana saja tak pakai streaming. Jadi bisa saya monitor. Selagi ada pulsanya bisa on air.
0: Insya Allah lah yo.
2: Ya kan gitu Mbak Rani.
0: Moga-moga lancar terus rezeki nih.
2: Ya, amin. Ya wis. Salamnya untuk semua saja yang lagi mendengar topan-topannya Kota FM di mana saja berada.
0: Sehat-sehat.
2: Gambar lagi ini rezeki ini akeh barokah.
0: Amin.
2: Kita sama berdoa Mbak Rani ya.
0: Amin.
2: Kita aja Mbak Rani. Matur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada di jauh ini. Semoga lancar terus ya Cak Selamat Satrio Basuki. Semoga lancar terus rezekinya buat semua yang sedang mendengarkan Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Re.

0: cinta tak terpisahkan. Iki mang sing di request oleh Cak Satrio Slamet Basuki yang sedang mendengarkan streaming Kota FM dari kawasan Saradan. Ini Madiun sana ya, sobat kota ya. Terima kasih banyak, ada Bunda Lili yang cantik jelita hadir dari Sentong Margomulyo. Request lagunya Sumandeng. Nah, pakai U ya. Sumandeng dari Ajeng Febria sudah tak siapkan. Salamnya buat Mama Joda. Ada Mbak Dewi Sabla, Mami Dewor, Madam Tionar, Linda, Ica Seluli, Mak Tiri, Bunda Elo, Alma Mahira, Tini Endeliawati, dan salami guys semua anak-anak mesin packing. Selamat bekerja. Terima kasih. Nah, Pak Almanu, makan siang pakai soto babat ala sambal goyang tangan. Enak rek rek. Mas Wahyu Supriyadi, wong krapun derek pantau langsung Dugi Margomulyo Permai. Disambi kali rebahan, awake rada-rada meriang. Pengen request lagunya Pep-pep Kelompang. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Brus tanpa terkecuali. Selamat aktivitas. Ditunggu lagunya Mas Wahyu. Selain itu juga ada Mbak Wahyu Sidoarjo. Meskipun demam tetap ikutan pantau onti. Wah ini semoga sehat selalu Dek Firzan. Dan juga Mas Adi serta Mbak Wahyu rotok demam katanya. Iya Mbak Wahyu, memang ini cuacanya sangat riskan, sangat rawan jika memang tidak fit. Jadinya badannya mudah capek, mudah demam, juga batuk pilek serta itu ya sobat kota ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Halo, selamat siang Digoda. Wasik lorek.
0: Wasik lorek.
1: Assalamualaikum Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik
1: Mbak Rani, sehat ini ya.
0: Alhamdulillah pangestu, sehat Mbak Ella.
1: Iya, kalau saya memang agak-agak meriang karena cuacanya kurang mendukung Mbak Rani.
0: Iyalah, ini tadi tuh loh Mbak Wahyu Sidoarjo juga sambatan rodok demam jari ini.
1: Iya betul. Meskipun padahal aku kalau kemana-mana aku pakai masker, tapi nggak tahu ya kenapa kok masih seperti ini ya.
0: Rani juga baru sembuh kok. Dua hari kemarin itu juga batukku masalah grok ngono Mbak Ella.
1: Iya, mungkin dari debu-debu itu lemari.
0: Betul, sama juga pakai mersin jarinya.
1: Geraji mesin, nalek koyok suara.
0: Pokoknya moga-moga yang kurang enak badan segera difitkan kembali ya.
1: Iya, amin. Amin.
0: Tapi ngomong-ngomong mimpi buruk ini, apakah Mbak Ella pernah mengalami mimpi yang kiranya itu koyok aku ngimpi rek, pros aku ngimpi melayu, dadakno kesel temenan misale, mimpi-mimpi aneh
1: gitu. Masya Allah, saya pernah banget itu Mbak Rani. Dulu pernah ngalami mimpi buruk kenyataan Mbak Rani.
0: Iya.
1: Mengenai rumah tangga itu Mbak Rani, saya itu mimpi buruk.
0: Iya.
1: Mimpi buruk itu baju saya itu tercentel itu agak sobak dikit.
0: Oke.
1: Kebolong no lomba. Setelah itu mimpi sandal saya itu hilang.
0: Iya. Tapi memang mimpinya mimpi buruk, tapi ternyata menjadi pertanda gitu ya Mbak Ella ya.
1: Tanda-tanda ono opo sih aku yo ngomong Mbak Rani karo Umi. Lan opo sih mi kula kok ngimpinya ternyata waduh iku kagak turu awakmu tiap ternyata taunya beneran Mbak Rani.
0: Ternyata menjadi sebuah pertanda. Soalnya sandal ya, sandaliku kan ibaratiku kan berpasangan gitu ya.
1: Iya, filosofinya. Lalu saya pacaran Mbak Rani, namanya udah cerai Mbak Rani ya. Kenal cowok lagi pacaran. Saya mimpi sandal saya hilang. Enggak taunya pacarku juga selingkuh Mbak.
0: Luah, lare, cek melasit.
1: Pas banget lah nasib PL.
0: Amin.
1: Doa terbaik untuk Mbak Rani.
0: Okay.
1: Lagunya ini Mbak Rani ya.
0: Monggo, lagunya apa ini?
1: Lagunya Bukan Aku Tak Cinta.
0: Bukan Aku Tak Cinta. Sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat yang barusan turun-turun, termasuk ya barusan turun itu ya Cak Wahid, Cak Patrio.
0: Betul.
1: Dan juga ini yang meskol-meskol, selamat siang. Dan juga Mama Lili.

0: Jadi Tomulyot bersama ayah Roy dan juga Bunda Farha, Bunda Ima, Mbak Ima, Mbak Shanti Shalala, Mas Wahid, dan juga siapa lagi ya, Mas Ali juga, dan juga Mbak Diandra Tiwi, dan ke semuanya Mbak
1: Dan ke
0: Rani.
1: semuanya
0: Untuk
1: siap.
0: Mbak Rani sehat selalu, lagunya tak tunggu.
1: Terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Miss Ella yang sudah bergabung di siang hari ini.
2: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Tahan dulu stay tune-nya. Iya dong, tahan dulu. Sesaat lagi baru bakal Rani puterin Stay Cu dari Dara Ayu yang duet bersama Faris Adam. Karena Rani mau menyapa kembali untuk Sobat Kota yang sudah hadir di jalur WhatsApp ya. Selamat siang, ada Rika Herlina si cantik, lagunya Stay Cu siap. Tetap semangat mengais rezekinya Sobat Muda untuk FKS dari Jawa Sabang hingga Merauke dan Nusantara. Terima kasih cantik Rika Herlina, ditunggu lagunya. Aku pantau saja Mbak Rani, nyimak dari Jalan Teratai, Tambak Sari, Surabaya Timur. Mantap Cak Rembo. Kemudian saya sapa juga, ada Bunda Julaikah dari Gedangan, nyimak Waining Rani, salam sehat selalu, amin, selamat bertugas. Gih, tadi ada Mas Wahyu Supriyadi juga, lagunya PPK Lempang. Nah itu juga sudah tak siapin lagu dangdut yang berbahasa Madura begitu. Tapi sebenarnya Pepeh Kalompang ini adalah jangan samakan ngono, tapi sing versi iki, sing versi berbahasa Madura begitu Sobat Kota. Halo, selamat siang, digoda.
1: Digoda, wasik lore.
0: Wasik lore. Dengan siapakah ini?
1: Kedamaian City.
0: Dari Kedamaian City ada siapa, Mas Heru?
1: Ya sudur ya, tonggoy senyetan.
0: Tonggoy, waduh anu ta sinten iki sih. Aku rodok pangling.
1: Mojo re, lali ame suarane.
0: Iya re, anjani aku dorong anu iki koy ane sih. Dorong sadar iki koy ane, kesirep iki koy ane aku.
1: Ya ngombe sepuce
0: atem. Wena iku panas-panas ngene ya. Nah. Iya, Kedamaian ini siapa ini Mas Sinten iki? Biar saya enggak salah.
1: Ini sore pencet, Warani.
0: Ini sore pencet. Wonten.
1: Tak ambon servis.
0: Ya Allah, ya Allah. Ngene iki lho.
1: Ya Allah.
0: Yo ngene iki anjane temenan. Anjane panas-panas iki membuat kesadaran menurun.
1: Iya, sawan pol panas ngarani.
0: Mas ya Allah, Cak Ambon. Aku iki ngene lho. Aku iki apal nang suarane iki, duduk suara baru ngono lho.
1: Tapi suarane gak ono rupane ngarani.
0: Tapi jenenge kok Cak Angel temen katanya menyebutkan iki Mang Rek, Rek ya Allah. Apa ngene iki kudu disolder dhisik ta niki Cak Ambon?
1: Ya,
0: aku rada korslet, Mbak, soalnya mari mimpi sandalku ilang siji dadakno bojoku digawa uang jarine Mbak Ela ngono. Lek Cak Ambon sendiri pernah enggak mengalami mimpi itu apa namanya sampai kelingan terus ngono ngimpine iku, atau mungkin ngimpi mancing tiba-tiba enggak mancing misalnya?
1: Oh, ya kalau mimpi sih ya mungkin anu Mbak Rani ya, sekarang itu mungkin faktor dari orang kelalaan. Kalau orang kelalaan itu ya mungkin nggak bisa mimpi, kecapean masalahnya.
0: Kecapean.
1: Kalau orang kerjanya nggak terlalu berat, nyantai gitu mungkin masih terbawa. Kalau kita sih nggak pernah
0: mimpi ya.
1: Ingat ini ya.
0: Siap. Alhamdulillah, pokoknya sing penting diparingi sehat kabeh. Jadi yang bekerja berat, ringan, diberikan sehat selalu.
1: Amin.
0: Oleh salam jenengan, tekok Mas Aditya.
1: Oh iya, salam
0: Mas Aditya. Siap. Lagune napa niki Cak Ambon?
1: Sebening embune bareng.
0: Mantap, sebening embun tak siapkan. Salamnya buat siapa ini?
1: Salame buat Aditya. Terus ini ada tetangga Kedamaian Mas Heru ya.
0: Oh iya betul.
1: Iya Mas Heru. Terus Cak Miskan,
0: Kail
1: Manu, terus Wahyu Supriyadi, terus Bang Junli, Samsul, Tretes, Kail Manesong, sama grup-grupnya situ. Iya, terus Bunda Tiara, Bunda Tiandra, Mama Lili, Tiana, ya, semua aja Mbak Rani, sampai terkecuali semua dulur Van Kota. Semoga diberikan kekuatan panas-panasnya kayak gini.
0: Amin.
1: Ya, maraminya lagunya tak tunggu di bawah nisor pencit.
0: Nggih, siap. Matur nuwun.
1: Oke. Terima kasih, Marani.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cak Ambon yang sudah hadir. Kalau yang telpon kemarin belum boleh masuk dulu ya. Jadi kalau yang sudah absen di tanggal 20

0: warahmatullahi wabarakatuh, Mas Edo. Akeh sing kangen.
1: Panas.
0: Badan ini pusing. Ayo. Jereng.
1: Makan siang tadurung.
0: Sampun, iki mang aku makme anu nasi padang. Terus lawu. Iya, nasi brightness. Lawone lawu ikan tongkol balado sambal merah. Wis, enak.
1: Mantep koyo Bali gitu.
0: Betul sekali. Sampeyan ketwinginane akeh sing golek. Nang di Mas Edo iki rek kangen aku, ngono jare wong-wong.
1: Oh, jare aku.
0: Ono wong-wong iku wingi, golongane sapa iki? Ono Cak Adam, ono iyo, ono Mas Wahyu Supriyadi, Cak Gianto Rembo, ono Cak Hari, woi kita tetep salam iki, nggih.
1: Salam semuanya yang lagi pantau.
0: Ono Mbak Santi, ono Mas Wahid, ono Inako, wah kasih yang tetep salam iki.
1: Ya wis papa anu andal iki tak salami. Wis terima ngabuh
0: Tapi ngomong-ngomong mimpi. Nah iki, apakah seorang artis kita ini Mas Edo ini pernah mengalami mimpi buruk? Kira-kira sing misale yo mimpi niku sampean kelingan-kelingan terus ngono misale.
1: Mimpi buruk.
0: Iya.
1: Nek mimpi buruk sih gak pernah nang ibu.
0: Alhamdulillah mboten. Dadi mimpine iku sing apik-apik sing enak-enak ngono ya.
1: Oh, mimpiku ku yo iso terbang ke layang-layang ke udara.
0: Nah, iku seneng.
1: Naik iki.
0: Lek mimpi
1: pesawat walaupun gak tahun Pak besar.
0: Loh, tapi kan yo gak apa-apa. Berarti anu Gusti Allah maringi rezekine iku lewat mimpi sik ngono iki lho tak tumpakno montor mabur ngono.
1: Montor mabur wae.
0: Iya. Iya.
1: Yang ini kok kaji bae.
0: Iya, trial dhisik latihan tapi lewat mimpi sik yo ngono.
1: Iya. Nggih. Tapi nek mimpi hanya pendine yang ngipi tapi
0: ngipine biasa ae yo.
1: Sekedar bunga tidur gitu. Berarti kalau saya diyakini ya mungkin ya kenyataan kalau mimpinya udah dalu banget. Kalau mimpi sore ya mimpi ngelambet. Mimpinya mau kepegelan.
0: Mimpinya emang kekeselan, betul.
1: Nah ya mungkin apa ya, mungkin ipen-ipenan lah. Mari coba menawan kepengi terbawa mimpi. Kalau sering juga gini, Marani, kalau dengerin radio ya. Sambil mantau gitu. Itu mungkin juga kayak ke bawah gitu loh. Seolah-olah kayak suara radio itu seolah-olah melebu dalam mimpi kayak gitu. Kayak mimpi
0: kayak padahal mimpi
1: ya, padahal ya setengah lele ayam ngono.
0: Iya.
1: Mungkin apa ya, yes, mungkin ke bawah lah. Gitu kan ya, mendengarkan radio itu mungkin
0: ke bawah mimpi.
1: Ya, ke bawah mimpi.
0: Nah, iki ben gak kegawa ngimpi, iki lagune apa ini?
1: Kalau mimpi terindah ada sih.
0: Ada dong.
1: Sekarang ini yang nyanyi mau gak ya?
0: Oke, masuk.
1: Mimpi terindah masuk, menetak suawel.
0: Siap. Oke, siap.
1: Ya, kerdusnya menetak suawel, barani nih nyanyi.
0: Wis tak siap no lagunya.
1: Sayangnya aku telung minggu gak iso masuk.
0: Iya.
1: Aku kepengen buat tapi marani tibae gak iso melebu santai nih. Kalau bawang wis gak apa-apa marani mungkin minggu meneh.
0: Nggih insyaallah rezeki bisa munggah nggih. Iya.
1: Ya salam persetan patro kecuali. Salam kompakan eh. Yang belum makan silakan makan siang ini udah
0: waktunya. Sudah waktunya, betul.
1: Mari mangan kok dijung kasih ibu mana
0: ya kok. Gak apa-apa tenan.
1: Iya iki mau tuku es garbis marani yo.
0: Oh, cek segere re es garbis.
1: Ini iki mau 3.000 satu plastik itu. Alhamdulillah tahu pesen ta iki mang.
0: Enak tenan.
1: Watu mbok iki.
0: Insyaallah bismillah ndak watuk ya.
1: Ya, bismillah pokoknya seger. Tapi biasanya adem-adem biasanya rata ngekli waktu eh.
0: Nah, yo.
1: Oke, gitu ya Marani.
0: Oke, siap Mas Edo.
1: Semoga dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, Rabbul Alamin.
0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Edo. Masya Allah, mari Mam es garbis jari ini. Enak ya. Oh, no apa meneng iki rek sing tak siapno iki. Lagune kok ya saya sore. Saya api-api kabeh ngono. Iya, enak-enak kabeh. Wis tenang nggih, sedaya. Mimpi terindah, ono pepeh kelompang, sebening embun, setecu, ada sekuntum mawar merah. Mumpung hari ini Rani lagi bahas impian atau mimpi. Nanti juga bakal Rani putarkan impen-impen dari Esa Resti. Itu lagu yang berbahasa Banyuwangian. Tapi saat durungnya saya sapa dulu ada Mas Aditya Mahesa, sehat selalu. Titip salam buat Cak Ambon Service dan Cak Edo. Matur nuwun Cak Aditya, no Mbak Santi monggo Mbak Rani kali Cak Edo maem siang ge siap. Cek wena ire-re lah yo. Cak Ambon jarene. Cak Rembo. Neng Rara, terima kasih sudah hadir ya. Dari Pekarangan Sukodono, Sidoarjo. Menyapa siang hari ini untuk Pak Wiyoto. Ada juga Pak Po, Mas Samsul Hadi, Mas Wahid Penjaringan, Mbak Putri Widayanti, ada Mbak Tanti di Pumpungan, Mama Eli, Mia Ramadhani, Bunda Mimi Rongkut. Ono Juragan Dawa, Diandra Tiwi, dan untuk semuanya aja. Mbak Novi. Request lagu Alay, Anak Layangan Mbak, salamnya buat Nona Erdis Manise. Selamat ulang tahun, ada lagunya. Ditunggu ya, Alaynya ya. Ini adik Firzan juga lagi demam batuk diare Mbak Ran. Dah kecil makin kecil aja ini badannya loh. GWS ya, GWS adik Firzan. Kemarin sih aku sempat diare ya, tapi karena sudah minum Imodium, jadi dapat saran resep obat dari teman saya dokter, disuruh minum Imodium. Akhirnya diarenya sudah mampet, jadi sudah bisa beraktivitas dengan baik. Jaga kesehatan terus pokoknya ya Sobat Kota. Mimpi Terindah Special Karaoke Live dari Rani untuk Sobat Kota dimanapun berada. Versi Koplo

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi. Seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih. Namanya Kapsida HS. Dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yonang digoda.
3: Wah, asik lho, Ren.

0: outdoors. Apalagi sekarang tropical sandnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket laut terus.
0: Nah, soal nyaman, Soklin Pongi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Awan-awan, enake lapo yore.
3: Enake ngerungokno digoda. Digoyang dangdut, asik lore.

Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Di Rantai di Gelang Rindu, Impen-impenen, ada juga Sekuntum Mawar Merah, terus ada apa lagi? Sebening Embun, Stecu, dan juga Pepeh Kalompang sudah mengantarkan kita ke menit 6 lepas dari jam 2 siang. Rani mau sapa dulu ya teman-teman yang hadir dari Facebook Kota FM Surabaya biar adil membahana. Ada siapa aja yang sudah bergabung? Rohyanto, selamat siang, lagunya Sambal Terasi kakak. Iya ya, lagu Sambal Terasi ki yo, wis wae gak tau di puterno. Sambal Terasi, ini ada Happy Asmara bersama Dede Star Record. Lagu ini dirilis Januari 2020, jadi Rani siapkan dulu. Terus selain ada Mas Rohyanto, ini ada request Laila Canggung. Salamnya buat Mas Hari, Cak Tuli Sambikerep, bundanya Yusuf, putrinya almarhum Mbah Menlas. Terus juga ada Cak Rembo Gianto, Cak Imangesong, Mbak Imangesong, Pak Jono Ngegresik, Mama Eli Agustince, Bunda Lili Ferdiando, Aditya Mahesa. Dari Mbak Putri Bidayanti yang hadir dari Prigen Pasuruan. Ini Mbak Putri ikutan tema. Saya pernah bermimpi sedang berada di sebuah tempat yang indah dan tenang. Tapi di dalam mimpi itu, saya merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan orang-orang yang saya sayangi. Rasanya seperti semua masalah hilang sejenak. Tapi ketika bangun tidur, saya baru sadar kalau itu hanya mimpi. Meskipun begitu, rasanya masih terbawa sampai pagi dan bikin senyum-senyum sendiri. Masya Allah. Mas Aditya Mahesa hadir, bergoyang di goda siang hari ini. Titip salamnya buat semua teman-teman FKS ya, fans Kota Sejati, sobat kota dimanapun berada. Mbah Minlas, terima kasih. Dari Bengkel Las Aluminium Kandangan Mulia Gang 2 nomor 2022. Ini Bunda Yusuf alias putrinya almarhum Mbah Minlas nggih. Tapi pakai akunnya Mbah Minlas almarhum ya. Ini dari Bunda Yusuf. Cerita mimpi bertemu almarhum Bapak Minlas. Beliau berpesan tolong jangan lupa atensi untuk Radio Kota

FM katanya. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Kebetulan lagunya Antara Cinta dan Tahta tadi sudah terputar sebagai opening di jam 12.08 G untuk Bunda Yusuf. Tadi lagunya sudah terputar. Salamnya buat Pak Almanu Satrio Basuki Caruban yang hadir dari Caruban tadi, Mas Solihin Bangkalan, Bunda Mimi Rungkut, Bunda Waris, Mbak Putri Widayanti Tretes, Mas David Rempelo-Rempelo, Mas Heri Cokro, Digoda Semakin Menawan, hadir dari Demak lagunya Goyang Nasi Padang yang versi koplo. Goyang Nasi Padang, apakah ada? Rani ketikkan dulu, Goyang Nasi Padang, tapi versi koplo. Kok ya pas, aku mang maem siangnya kan Goyang Nasi Padang. Ada juga, sudah Rani siapkan ya. Alhamdulillah, Umi Juliera, Waalaikumsalam. Fans lama dan usulan apa iki? Waduh, tak pocokno wis ndek udara ya biar dibaca semuanya ya, masukan ya. Untuk tim manajemen membatasi internasional telepon on air 10 menit paling lama. Loh, lah emang berapa lama sampean ngrungokno iku? Kaya aneh sampean iki baru mendengarkan lagi ya. Ini dari sejak saya sebagai program director enggak pernah ada pendengar telepon sampai 10 menit iku raono. Umi, sayang, biar adil dan merata katanya. Monggo jenengan on air juga dong. Jangan cuman bisanya memberikan masukan, jadi coba Anda on air juga supaya Anda bisa merasakan apakah keadilan itu sudah merata atau belum untuk saat ini ya. Terima kasih masukan membangunnya, tapi saya rasa saya sebagai tim kontrol ini kalau ada penyiar kucing telepon sampai 10 menit lebih ku yo biasanya tak semprit ya, karena sudah ada tata aturan setiap program begitu. Kebetulan saya sendiri, Mbak. Kebetulan Rani sendiri, Umi, yang membuat peraturannya. Jadi semoga bisa berkenan ya. Selamat siang Cak Bramanto. Selamat siang. Apa iki rek? Ya Allah, kok akeh akun-akun bodong sih iki. Ya wis engko tak tak screenshot dulu ini akun-akun yang sepertinya memang arahnya bukan memberikan masukan, tapi ini kok jadinya ini ya, kok jadinya sedikit membuat tidak nyaman. Jadi mohon maaf, saya hapus dulu dari Facebook Kota FM. Iki jeneng-jenengnya gak tahu on air kok moro-moro memberikan masukan, tapi masukannya kok aneh ya gitu. Terima kasih banyak untuk semuanya. Jadi Rani kembalikan dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request dari Facebook Kota FM sebelum Rani menyapa kembali di jalur interaksi. Hanya di Radio Kota FM Anda bisa mendengarkan Radio Koplo Viral dan juga Etnik Ambiar kesayangan dari Sobat Kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Black. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat siang Mas Samsul Hadi. Lagunya Perceraian Lara udah Rani siapin ya. Ini hadir pantau dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, Kabupaten Pasuruan. Pernahkah mimpi buruk katanya?

0: Mas Amsul pernah. Saya pernah dulu mimpi sedang sendirian di tempat yang sepi dan gelap. Kemudian Mas Amsul katanya merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Tapi setiap kali menoleh, tak toleh tidak ada siapa-siapa alias gak ono opo-opo. Sampai akhirnya saya terbangun dengan kaget dan ternyata cuma mimpi lah. Ya untung ya gak ditoleh temenan morono uang gak peti tambahan. Titip salam siang hari ini dari Mas Amsul untuk Pak Sugeng Bakso dan Pasar Bali, Pak Wahid Penjaringan, Neng Rara, Solihin Delosor, Abah Toyibi, Pak Wiyoto, Cak Kasian Pungging, serta ada Cak Miskan dari Kebraon. So Cak, terima kasih sudah hadir dari Banjarnegara Jawa Tengah. Mas Gendut Santoso, selamat siang monitor, semoga terhibur nge. Ari, selamat dari Lebak hadir, salamnya buat semuanya aja pendengar di Goda yang sedang merequest lagu-lagunya juga ditunggu. Alhamdulillah satu persatu diputerin ya, baik yang dari WhatsApp, Facebook ataupun yang hadir dari jalur on air. Kemudian Kelomang Suci, handuk merah dong dari Neosari, please hadirkan. Menyapa ibu imu ibu ibu ibu mami Ambu Kalista, serta Pak Dejono Tamrin, juga Papi Ziputu di pelabutan monitor. Dumayanti dari Setabat Langkat, Sumatera Utara. Abah Waisel, terima kasih, selamat siang, selamat bertugas. Yuk yang pengen on air, Rani masih membuka jalur on airnya di 0315611106567693. Abah Waisel hajar dari Gianyar, Bali, guys. Selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat rayu semuanya. Saat Budiono juga dari Kedung Anyar, Surabaya, lagi cerah, panas banget. Buat Mbak Rani, terima kasih banyak. Novita Sari, apa kabar Novita? Seru digodanya, iya dong. Wit Harmoko dari Tembilahan, Riau, siang ini titip salam aja buat semua fans Kota FM tanpa terkecuali. Juga ada Amiruddin yang siang hari ini ikutan pantau. Mama Eli Agustinche, kalau semalam aku kebetulan gak mimpi mbak, tapi pernah juga ngalamin mimpi digigit ular. Katanya orang mau ada yang mau melamar, ternyata kenyataan. Pekarungan Sukodono hadir, terima kasih ya ini Mama Eli Agustinche. Titip salamnya buat Kang Taufik Tas, ada juga Pak Jono Tamrin, Mia Absari, Mbak Kung, Socha, Rini Setiawati, Ami Wibowo, Bapak Wiyoto, Mbak Toyibi, Bunda Farha, dan untuk Rani juga kebagian. Senario Randy hadir dari Kayan Kidul Kediri Utara. Terima kasih Reni Rentina juga dari Medan yang selalu menemani Rani siaran di siang hari ini. Ada juga siang hari ini dari Widya Permadani nih, Mas Widya Nenggar dari Prigen. Katanya pernah juga mimpi buruk ketindihan, rasanya gak bisa bangun, napasku sesak karena ternyata sebelum tidur lupa baca doa tidur. Request lagunya Wulan Merindu versi Koplo, salamnya buat Kakung Rembo, Om Rizal Kelabu. Jangan lupa makan siang Om, Bude Lili Margo Mulya, Opa Sugeng Bakso, Tante Ima Ngesong. Terima kasih Kak Rani cantik, sama-sama. Ada siapa ini yang sudah ketip-ketip ini? Halo, selamat siang di Goda.
1: Goda, asik Lore.
0: Asik Lore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
0: Alhamdulillah. Sik tak takoni sing pertama adalah panasen tagak iki.
1: Oh, gak Mbak Rani, kene kelo iup.
0: Iya ngono, iup. Heeh. Oh, meneng sing
1: lagi sore anu mau bejeng iki.
0: Lah
1: iya. Kok ngarep itu iki.
0: Soale lagi ngendok ning bedengan.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Masuk titik 2 meter iki ya, Pak.
0: Ya panas entang-entang. Tapi sudah makan siang ya.
1: Ampun.
0: Alhamdulillah.
1: Penyetan, Pak.
0: Penyetan apa iki?
1: Lele.
0: Lele. Wah, enak rek. Aku seneng tapi lek lelene iku sampai digoreng kriuk ngono sing tak pangan sik buntute.
1: Ya, anu golek iku lele kremes.
0: Nggih. Iki ngomong no anu iki, mimpi. Waduh, pernahkah Anda mimpi buruk iki, Cak Sur?
1: Aku biyen iku pernah ngisi ya. Sampai saya iki celing.
0: Celing.
1: Iku ngene. Maksudnya iki sak durunge tuwek ngene iki lah. Maksudnya iki cek masa cek sekolah iki, Cak.
0: Arep
1: SMP. Iki ngipi iku berkali-kali iku dadi koyo kenyataan no. Jadi ini pas posisi padahal ya jenenge si bocah ya sering dolan dolin ngene. Tapi lu sesuk ngene. Koyoke aku pernah nglakoni ngene iki.

0: Tata ngono lho.
1: Iya iya iya iya.
0: Dua kali gitu. Iya. Tapi semenjak dia gak tahu ngalami ngono maneh.
1: Jadi semacam deja vu kalau dari bahasa Inggrisnya ngono deja vu kayak pernah mengalami aku. Oh, tiba pas ngimpiku wingi ngono ya.
0: Nggih, nggih. Iya.
1: Iya.
0: Oh, ya mungkin saya urung jadi pendosa.
1: Iso ae.
0: Eh, sekitaran antarane SMP nane kira poe SMP iki. Jadi kayak kok mari ngono nang omahe wong iki pas ngene ngono eling. Ini aku kita tahu ngalamine nek jujuran iki gue persis banget wae.
1: Iya, makanya. Ya wis pokoknya sekarang apapun yang kita lakukan jangan lupa selalu berdoa supaya dilindungi dari mara bahaya, hal-hal yang kurang baik juga ya, termasuk mimpi. Mimpi yang buruk, njaluk mimpi yang indah aja ngono. Lagune napa niki?
0: Lagune
1: apa?
0: Larang Udan.
1: Larang Udan lagune. Siap. Nggih, wis tak siapno lagune. Salamnya buat ini siapa?
0: Iki Cak Gianto, Mbak Santi, Cece Aini, Mbak Diandra Tiwi, Cece Aini, Cak Miskan, Cak Budi, Cak Ali, Cak Heri, Pak Samsuri Kebraun, Cak Wanto, Pak Ropek, Pak Sutoyo, Bunda Sutira, Bunda Mami, Bunda Farhan, Bunda Eli, Pak Ella, Pak Sugeng, selamat siang menjelang sore. Abah Kosim, Cak Edu, Bunda Wulan, Cak Puneng, Mas Aditya,
1: Mas Aditya,
0: Bang Ucok, Pak Dipi, lali antek anak pekiwatan.
1: Nah ya gitu loh, salam tuh kok Mbak Santi gitu loh.
0: Mbak Santi, tau ngipi
1: tak? Dah yuk.
0: Nah pas ngipi kan gue petuk ono aja.
1: Ayo.
0: Jalur eh masalah, jalur apa lah tuh kok nene pas ngipi?
1: Lah iyo, lepas ngimpi. Nah iya.
0: Ini kuwabeh mawon boy.
1: Nggih.
0: Mbak Rani tahu ngalamin kejadian ngimpi ngono ta,
1: Mbak? Oh, lah aku sering ngimpi ngono, aku kadang sampai wedi, bahkan sampai sekarang sih kadang-kadang kayak ya mungkin sudah berdoa juga tapi memang masih apa namanya? Masih mencoba berdamai dengan keseringan mimpi-mimpi yang akhirnya istilahnya tak ambil positifnya begini, oh berarti kalau setiap kali dapat mimpi atau apa intinya kudu lebih berhati-hati gitu. Iya, istilahnya mimpi memang bunga tidur, tidak harus dipercayai atau bagaimana, tapi setidaknya bisa jadi pegangan kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap atau melakukan sesuatu gitu aja kalau Rani.
0: Iki aku nek kowek ngene iki ngipi nek tak anggap mungkin
1: kekeselen. Iya, padha wis. Loh, tapi sing lucu iku aku pernah ngimpi siaran malahan. Jadi siaran ngecemes ngono, terus manu. Sampai ngelendur temenan, ya apa?
0: Kuatere ngipi ndang sampean pas live nyanyi ya mulai.
1: Lah ya lek jarene Mas Hari Citralen ngimpine jam piro iki Cak Sur ngono.
0: Lah biyen niku waktu aku itu jenenge aku ngimpine tapi posisi pas bengi ya Mbak. Biyen aku ra gitu. Cuma tau diomongi wong ngimpi sing biasane artine iku jam 12 mudun sampai durunge subuh.
1: Nggih, sepertiga malam terakhir.
0: Jadi ono artine, ono ini pesan tersendiri lah.
1: Nggih.
0: Cuma nek saiki aku ngarani, alah awak wis kesel.
1: Dibuat gampangnya begitu, siap. Nggih. Lah iya. larang udane dinteni nggih, matur nuwun Cak Sur.
0: Sehat selalu, lancar. Nggih.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Mas Heri Citralen ini ya, jadi puspo tajem iku Cak Sur lewat jam 12 malam. Betul sekali.

Kita goyang bergoyang lagi dengan Laila Canggung. Ada Luciana Jelita sesuai request ya dari Mbak Putri Widayanti. Goyang lagi bersama Mas Heri di Citra Land, Cak GP Pera, Cak Ambon Servis Taresis. Ada juga Mas Adam, Mbak Santi, Mbak Ima Ngesong, Mbak Ima Wiyong, Mbak Ella, Mbak Wahyu, Mas Wahyu, Inako dan juga Liari

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas.
0: Wah, milk juice coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Digoda, digoyang dangdut, asyik loh, Rek.

Perceraian Lara, request dari Mas Samsul Hadi dari Tretes, mengiringi kita di akhir penghujung acara siang hari ini. Tapi Rani juga sudah menyiapkan Jambu Alas versi koplo terbaru. Ini request dari Pak Wiyoto yang hadir dari Pandaan. Titip salamnya buat Ning Rara Sidoarjo, Mama Eli, Putri Widayanti, Pak Jono, Bunda Fatona, Bunda Fatha, Mbak Toyibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja. Selain itu saya sapa juga ya Mbak Toyibi, Dadok Maron, Anda Ayah, Anda Bilkis, Pak Sugeng, Pak Sugeng Jombang ini yang hadir juga di siang hari ini. Terima kasih Mbak Santi, Mas Hari Citralen, Cak Jipi, Cak Ambon, Mas Adam. Kemudian ada Miss Ella, Mbak Wahyu, Inako, Lia Ristia. Ada Cak Rembo, terus juga ada Cak Samsul, Hadi, Pak Jono, Yoko dari Tegal, Putri Widayanti, Mas Agung, Kalisantri, Mia Apsari, Ami Wibowo, dan untuk semua yang hadir dari Facebook. Ini ramai sekali, banyak banget yang hadir di akhir-akhir acara, tetap saya sapa juga. Terima kasih banyak. Ini ada Sugianto yang titip salamnya buat Pak Popisang, Mas Samsul Hadi, Abah Samsuri, Cak Miskan, Ari Selamat, Bunda Lili Ferliando, Bunda Sanipa. Terima kasih juga ada Yani Kartika alias Mama Kori dari Medan, hadir juga dari Nurkolis, Mojokerto. Silvana Imaniar, apa kabar Mas Irul dari Banda Soleh, Titoni ini hadir. Aku tahu Mbak, ngimpi diuber-uber pocing jarene, Masya Allah. Terus juga ada Mas Heru, Kelomang Suci. Terus juga ada Wit Harmoko dan Amiruddin. Makasih banyak pokoknya semua yang sudah gabung. Jumpa lagi dengan Rani nanti malam di program Dendang Surabaya. Pokoknya ojo lali rungono Kota FM, like kepingin bahagia syadu banget malam nanti. Salam sayang, jangan lupa jaga kesehatan selalu. Miss you all. Mwah. See you.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
4: Halo, galau mbak. Pengen ngurungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa yo mbak yo?
3: Oh alah, iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wana koro angin.
0: Lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba

0: minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

0: Silakan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngewoco requestan di radio Kota FM ae.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: bisa. Di Shack, auto makin seru.
1: Wah, milkshake coklat seru. Susunya lumer di mulut. Coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkshake melon. Gratisnya milkshake mangga ya.
2: Ah, siap. Emang rasa milkshake ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Due Facebook, Ocha Lali, like dan follow fanpage atau halo

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri, acara Hari Radio Nasional Sobat Kota, ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI, Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka
1: kok mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senengan ku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungok nang ndi ku?
2: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
2: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagune update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
3: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan.

12 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Halo sahabat kita, selamat sore. Tugu Pahlawan sudah hadir ya untuk menemani Anda sampai jam 7 malam nanti. Rama juga bakal manjain sobat kota pakai lagu-lagu dangdut baru. Buruan ya, di vote sekarang juga, ditungguin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Mau adat apa? Jawa atau Sunda? Jawa atau Minang? Bebas semuanya sobatnya tergantung keinginan dan kebutuhan masing-masing ya. Tapi hari ini mau orang mana aja, mau orang Sunda, Minang, Jawa, orang Batak, semuanya tetap bisa gabungan di program Tugu Pahlawan. Karena kita hadir dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi untuk sobat kota dimanapun Anda berada juga, tidak hanya di Surabaya saja, karena Kota FM juga bisa didengarkan melalui streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Terima kasih buat sobat kota yang masih dengerin Kota FM, dan aku juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ya. Yes, sobat kota, lalu boleh sapa-sapa terlebih dahulu untuk yang sudah ikutan bergabung, ada Mas Wahid. Selamat sore, duang lagu yang ada tipe nomor 14, 15, 17. 14, 15, 17, oke, 17-nya sudah disiapin sama Rahma, ditungguin untuk lagu gilirannya, yes. Lanjut, ada Anas buat lagu tipe nomor 7, Kusnadi tipe nomor 17. Ada Yusuf Triyono, bener gak? Mana sih? Oh ini Yusuf TP nomor 1367 17. Gusna diterkos, katanya dia suka sama lagunya Lesti, Kura-kura dalam perahu, boleh. Mamat Nai di Bulak Benteng, hari ini suka sama TP 15, terima kasih sedikitan bergabung. Paricaya sobat kata, nanti bakal memutarkan satu per satu untuk lagu yang ada dukung, seperti lagunya Mala Agatha. Yang ini juga Rama bakal kasih tahu ke sobat kota, bisa banget diputarkan di program Tugu Pahlawan ketika ada di daftar. Terus sekarang ini juga lagu-lagu remix ya sobat kota, jadi bisa diputarkan di program Pasar Kota. Jadi biar bagi makin semangat, bisa request lagu yang satu ini supaya sobat kota request juga lebih bervariasi seperti itu. Tema 13 ini dia, satu single dari Mala Agatha, Percaya.
1: TP 13.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ngajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
1: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya. Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
0: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget. Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
6: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini. Karena saya denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio. Jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya. Maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
6: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengan radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya. So betul kalau katanya
2: aku apa ya kak, bingung nih. Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
6: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat, begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.
7: PP 17.

Kura-kura dalam perahu dari Lesti yang hari ini ada di tema nomor berapa? 17. Jangan lupa didukung ya. Ketik tema spasi 17. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp Kota FM di 081750588881. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Terima kasih buat yang sudah ikutan vote. Ada siapa lagi ya? Mana tadi? Udah Julaika, selamat sore menjelang malam. Terima kasih sudah memilih lagu yang ada di tema nomor 2. Lagu siapa tuh? Afan, jangan ungkit-ungkit. Boleh, wis. Tak tukar ini lagunya, oke? Tema nomor 2. Udah disiapin sama Rahma. Ditunggu ya sobat kota yang sudah vote lagu ini. Di siapa lagi yang sudah ikutan vote? Inako. Loh, Inako bukannya malah vote, malah ngirim ini tuh Inako. Iya, jel. Iya, nomor berapa Inako? Didukung yuk, dipilih untuk lagu yang mana yang mendapatkan dukungan dari sobat kota. Jadi biar Rahma tuh tahu, oh sobat kota suka sama lagunya ini tau, oh sobat kota suka sama lagunya Eri Susan, atau suka lagu sama lagunya King Nasar yang baru, atau yang mana gitu kan. Nanti juga bisa menjadi salah satu rekomendasi sobat kota ketika bergabung di Radio Kota FM. Jadi requestnya makin beragam, makin bermacam-macam, makin update. Nah makanya juga dengerinnya lagu-lagu apa, Ayu yang sudah rilis lagu dangdut baru, dengerinnya program Tugu Pahlawan. Seperti itu, ada Tumiam Virgo dari Mabar Medan ikutan hadir dukung lagu yang ada di TP nomor 6. Terima kasih buat Rohyanto, ini juga suka sama TP nomor 6, terima kasih ya. Lanjut, Hartono dari Jakarta Utara vote lagu TP 7, Mbak Reni. Halo, waalaikumsalam. Selamat bertugas sama tuntas ya, Mas. Sehat selalu juga buat Mbak Reni ya. Vote TP 1 dan 7 siap. Jeng Mustika dari Bali. Loh, Meng, mesti kok belum vote ya, Meng? Angel. Di komen lagi yuk ya. Nanti Rahma bakal sapa lagi kalau misalkan sudah komen. Terima kasih ya. Abah Wasal dari Samlangan hadir vote TP 17. Lanjut ada Wit Harmoko, dukung lagi teman nomor 7 semuanya Mbak, salamnya. Iya, selamat sore menjelang malam juga, sehat selalu. Yeni, Mama Kori. Mama Kori vote-nya TP nomor 7 lagi nih loh, Rek. Yuk kan vote. Gendut, waalaikumsalam Gendut. TP nomor 9, iya. Pritiki Kembaran, dukung lagunya TP nomor 4. Lanjut, Tumiar Idawati, vote lagunya TP 2. Thank you, Tumiar. Yang lain kira-kira memilih lagu nomor berapa? Ayo bisikin Rahma sini, sobat kota. Tapi yang suka sama lagunya Avan ini sekarang merapat. Karena Rahma bakal putarkan single dari Avan yang enak banget, yang dirilis sejak bulan Agustus 2026 di bonongan label 3D Entertainment. Jangan ungkit-ungkit hari ini, silahkan didukung di

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Ocelah lire, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881. TP 9.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Lagu terbarunya Uci Sucita nih. Halo Cheers, ayo waktunya Fet. Iya, yang kemarin diminta dikeluarkan, minta dikeluarkan lagunya Uci Sucita. Maksudnya minta dimunculkan lagunya Uci Sucita yang baru ini. Rama sudah munculkan di program Tuku Pahlawan seperti itu ya. Untuk lagu-lagu dangdut barunya silakan didukung. Rama Aisyah katanya suka sama lagunya April yang menyala. Kita cek dulu sobat kota. April hari ini apakah ada? Bisa nggak ada tuh yang di vote. Kan bener kan? Apa ini juga? Coba Rama cek. Oke. Makasih ya sudah ikutan bergabung. Jangan ungkit-ungkit, ada di TP nomor 2. Thank you so much. Merah di 5, TP 9. Ada Laras, dukung lagunya TP nomor 9 juga. Sweetest Girl, dukung lagunya TP nomor 17. Kata, dukung lagunya TP nomor 17. Lanjut lagi, Rama mau sapa buat mana tadi ya? Ainul G Service, terima kasih sudah memilih lagu TP 7. Ripto Suasono memilih lagunya TP nomor 9 dan TP nomor 15. Masih ada kesempatan loh sahabat kota. Apalagi buat Anda yang suka ikutan vote lagu-lagu di program Tugu Pahlawan, dan jangan sampai ketinggalan untuk pilih lagu jagoan Anda, didukung ya, supaya nantinya bisa masuk ke dalam jajaran Char Dangdut Hits Radio Kota FM yang hadir setiap hari Minggu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Seperti itu, yes. Kalau sobat kau suka sama lagu-lagu etnik, di sini juga ada ya di deretan Tugu Pahlawan untuk hari ini. Salah satunya, ini yang sudah ready adalah single dari Jasun Marju. Judulnya Dewasa. Hari ini silakan didukung di TP nomor 16. Jangan kemana-mana, tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdut ya Surabaya.
1: TP 16.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
2: Welcome aboard.
0: Kok

0: tuh lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, Ocelali, like dan follow.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasanya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
4: TV 1.

Alasan dari Dera Muda, sobat kata ciwi-ciwi dari label 3D Entertainment untuk talent-talentnya ya. Lagu dangdut hip-hop ini sobat kata bisa request juga di program Dendang Surabaya. Kalau mau dengerin pagi-pagi juga bisa banget di pasar kota, yes. Karena sekarang sudah hampir jam 7 malam, kurang 5 menit waktu Indonesia Barat. Gimana itu? Jam 18.55 waktu Indonesia Barat, seperti itu maksudnya ya. Rama bakal mengumumkan untuk perolehan dukungan terbanyak di tanggal 24 September 2026 diraih oleh Selamat untuk lagu yang ada di TP7. Jangan tunggu lama-lama, Cici Faramida. Sobat kata, ini adalah lagu yang mendapatkan voter banyak. Sekaligus Rama pamit, sebentar lagi bakal ditemenin Rani Larasati pakai lagu-lagu dangdut original sama yang masa di Dendang Surabaya. Rama pamit, bye. TP7.

Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta,

0: Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling
2: benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo yo. Tapi favoritku dangdut hip hop sing remix sedek-sedek iku lho.
2: Lho. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original, biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Semoga hari Kamis manis ini menjadi hari yang manis banget buat Sobat Kota ya. Nah, sembari gabung Dendang Surabaya, yuk sharing makanan manis kesukaan Sobat Kota apa nih? Kalau Rani suka terang bulan pakai topping keju dan coklat. Yuk gabungan dari jam 7 sampai jam 9 malam. Ojo lali tak enteni gabungannya yo rek yo, sembari menjelang istirahat malam. Dendang Surabaya dijamin syahdu banget.

Once again, semoga hari Kamis ini menjadi hari yang manis buat Sobat Kota. Nah, sembari gabungan di program Dendang Surabaya, yuk sharing makanan manis kesukaan Sobat Kota apa nih? Kalau Rani sukanya sama terang bulan pakai topping keju dan coklat. Ada nggak suka makanan manis-manis yang lain supaya bisa jadi referensinya Rani juga nih? Biar bisa Rani cobain menu makanan manis favoritnya Sobat Kota. Gabungannya juga bisa via apapun dari Facebook X. Kemudian juga bisa melalui chat WhatsApp, telepon WhatsApp atau di jalur telepon seluler. Sobat Kota bisa meluncur di sana. Yang semalam belum gabung via telepon on air, nah malam ini kesempatannya Sobat Kota iki sing mambengi dorong sempet telepon. Nah malam hari ini bisa telepon gabungan di 031-561-1416 dan juga di 031-5676-9223. Monggo gabungan. Ini Facebooknya juga sudah Rani upload ya, dengan tema topik malam hari ini serta postingan terbaru. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai salah sasaran. Yo, ada Mr. Sukaryanto. Dendang Surabaya syadu banget dari kawasan Petemon hadir mbak. Lagunya Pengadilan Cinta, nitip salamnya buat semuanya aja beres. Salam seduluran Salawase. Semoga lagunya bisa ditunggu sembari bekerja. Selamat lembur Pak Sukaryanto. Semoga pekerjaannya malam hari ini diberikan lancar. Pengadilan cintanya udah Rani siapkan. WhatsAppnya aja sampai lali nomornya rek, disimpen dhisik. Jadi biar bisa apa? Biar bisa melihat story Kota FM setiap hari. Siapa yang siaran malam hari ini gitu ya. 0817-505-8881 sudah bisa di request di sana. Jadi untuk Sobat Kota langsung aja meluncur. Makanan-makanan manis nanti juga Rani akan memberikan beberapa ini ya, beberapa menu supaya bisa Sobat Kota incipi kira-kira makanan manis apa yang kiranya sehat untuk kesehatan. Jadi boleh makan manis tapi memang gak boleh setiap hari juga, dan tidak boleh terlalu banyak-banyak supaya bisa menjaga kadar gula kita atau kadar diabetes supaya juga terhindar dari penyakit. Selain itu juga ada Mas Agung dari Kalisantri. Terima kasih sudah request Percuma dari Evita Mala. Salamnya buat Cak Wahyu, Wong Krapu, Cak Zainal, Cak Ali, Bunda Mami, Oma Mami ya. Diandra Tiwi, Mbak Wiji, Pak Toto, Pak Anto, Tanti Pumpungan, Mbak Putri, Bang Tejo, Cak Rizal Aditya, juga Mbak Ika, Miss Ella, Cak Heri, Cak Hari, Cak Sur, Cak Aini, Mas Edo, Bunda Farha, Umi Latifa, dan ada Cak Miskan yang hadir dari kawasan Kebraon. Kalau begitu Sobat, kita langsung aja menyapa kembali, ada siapa yang sekiranya memang sudah siap untuk on air. Jika belum, lanjut aja deh. Kalau begitu kita putarkan terlebih dahulu ya, Pengadilan Cinta. Satu komposisi dangdut nostalgia dari Imam S. Arifin.

0: Makanan manis yang sehat, itu ada beberapa pilihan yang bisa Sobat Kota pilih. Di antaranya ada buah segar seperti mangga, buah pisang, kurma, dan juga buah beri yang kaya akan serat dan juga vitamin. Sobat Kota juga boleh mengkonsumsi dark coklat yang memang mengandung antioksidan tinggi dengan kadar gula yang rendah. Jadi biasanya yang suka minum kopi, yang suka minum coklat hangat itu ternyata bagus untuk antioksidan karena mengandung antioksidan tinggi yang kadar gulanya cukup rendah. Bisa makan atau minum Greek yogurt dengan madu. Jadi memberikan rasa manis dan tekstur creamy yang menyehatkan pencernaan kita, Sobat Kota. Dan juga mengkonsumsi es krim pisang. Nah ini tapi harus bikin homemade ya, atau bikin sendiri. Dibuat dari pisang beku yang di blender tanpa tambahan gula. Itu juga cukup bagus untuk kesehatan kita. Jadi makanan manis tapi tetap sehat begitu. Ada siapakah yang pengen on air gabungan? Silahkan Rani tunggu. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Sahdu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Selamat malam
1: Mbak Rani.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin. Amin. Ini Umi Latifah ya.
1: Iya.
0: Iya. Makan ya, malamnya pasti. Hari ini apa? Sudah kah?
1: Sudah dari tadi jam 5 sudah
0: makan ya. Lezat. Ini tema hari ini aku pengen tahu nih, kalau Umi Latifah sendiri makanan manis, entah itu makanan kue atau mungkin kola atau mungkin apa yang menjadi kesukaannya Umi Latifah nih?
1: Enggak, dari dulu emang enggak suka manis-manis.
0: Enggak terlalu suka makanan manis ya?
1: Iya, soalnya Umi-nya udah lanjut gemuk lagi.
0: Jadi mengurangi konsumsi gula ya Umi ya.
1: Ya, alhamdulillah, terima kasih.
0: Jadi berarti ya. Kalau buah masih ya Umi ya, kalau buah-buahan.
1: Iya. Tapi mantap. Itu kalau kayak kelengkeng itu sama enggak suka.
0: Oke, jadi mungkin ya pasti kayak pisang, mungkin buah ya.

0: Kalau pisang iya.
1: Buah apel.
0: Tapi iya, pisang kepok itu.
1: Enak itu.
0: Katanya orang Jawa kan pisang kepok ya.
1: Iya. Dikukus itu enak itu.
0: Iya.
1: Nama.
0: Tapi saya senengan dimakan mentahnya.
1: Oh, dimakan mentah juga Umi suka ya? Iya.
0: Ya.
1: Gimana? Dan malam hari ini mau diputerin lagu apa ini? Tak siapin dulu.
0: Dari Mansur.
1: Judulnya?
0: Luka yang parah.
1: Luka yang parah. Sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
0: Salamnya buat Mbak Rani. Semoga sehat walafiat. Kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
0: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas. Lagunya tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk penelpon kita. Selanjutnya, halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
1: Syahdu banget, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Rani, si cantik, gimana kabari, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, ini dengan
2: menanti
1: Mbak Yati Aprilia ya?
2: Nggih.
1: Nggih, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah sehat, temanya apa?
1: Makanan manis kesukaan sobat kota apa ini?
2: Makanan manis. Kalau dulu saya suka manis-manis, tapi kalau sekarang sudah saya hindari kalau orang Jawa itu takut nanti.
1: Iya, sama kayak Umi Latifah tadi. Mungkin makanan manis tetap tapi dipilih misalnya buah ya, gitu ya. Atau mungkin
2: minuman itu juga enggak suka sekarang
1: ya,
2: manis, Mbak.
1: Lebih
2: ya,
1: banyak
2: paling
1: air.
2: Paling suka air putih itu.
1: Air putih, air mineral.
2: Air putih hangat itu malah senang, seger malahan kata adik saya. Kalau adik saya suka ini apa air putih cuma yang dingin.
1: Yang dingin.
2: Tapi saya enggak suka. Apalagi kalau udah usia gini itu kan banyak yang linu-linu gitu kan kalau air dingin itu.
1: Iya.
2: Jadi enak air hangat.
1: Oke, siap.
2: Meskipun air hangat tapi seger kok Mbak kalau biasa itu.
1: Iya, kalau sudah biasa.
2: Iya.
1: Setuju.
2: Saya ini Mbak request lagu ini Mbak apa Eri Susan yang ini. Jangan buang waktuku ya.
1: Jangan buang waktuku disiapin. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya yang barusan turun ya Umi Latifah. Terus untuk Mas Hafid, juga untuk Mbak Aprilia, terus untuk ini Cak Mas Wahid, terus ini Cak Gianto Rimbo, juga Cak Idu, Cak Boneng, terus Cak Kasian, juga Pak Satrio, terus Mas Adam, Mas Rijal, juga untuk ini yang ada di Menowo, Mas Ali-Ali katanya, Pak itu, kalau dua Mas Ali.
1: Katanya Mbak Zainal.
2: Mas
1: Zainal.
2: Ali-Ali katanya.
1: Iya.
2: Terus untuk Pak Rofik, juga Pak Sugeng yang ada di Bali, juga Mas Arjun, Mas Aditya, juga untuk ini Mbak Bunda Sutira, Bunda Farha, terus untuk Mbak Im, kedua-duanya ya, terus untuk ini Mbak ya, oh ya Mbak Ika di Gersian juga untuk Mbak Rika Herlina, untuk semuanya aja ya.
1: Siap.
2: Pan Kota FM tanpa terkecuali salami ukhuwah Islamiyah.
1: Terima kasih.
2: Untuk cantik, mudah-mudahan sehat selalu nggih.
1: Amin, terima kasih
2: sukses,
1: Mbak Yati.
2: Sukses selalu, rezeki terbanyak dan berkah.
1: Amin.
2: Amin. Mudah-mudahan cepat dapat pendamping yang soleh nggih.
1: Amin, terima kasih.
2: Nanti kalau pulang titi DC Mbak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mbak Putri Widayanti yang sudah hadir dari WhatsApp Kota FM. Jadi kalau Mbak Rani suka terang bulan pakai topping keju coklat, kalau Mbak Putri paling suka kue lumpur sama klepon lumer gula merahnya. Oh iya ya, ada kue lumpur juga. Manisnya bikin mood langsung happy, apalagi dimakan pas anget sambil dengerin Kota FM. Wah, langsung ngiler aku. Ini sih kue lumpurnya nih sih Rani yang suka juga ini. Duh, apa meneng rasa kentangnya itu. Lumpur itu bisa dibuat di dua macam kalau yang saya tahu ya. Ada yang dari kentang, ada juga yang dari ini. Apa lek ngarani yo? Bukan ubi, apa itu namanya dari walo. Biasanya itu di Lumajang itu bikinnya antara dari kentang sama dari waluh kuning, itu bisa dibuat kue lumpur. Nah ini, terima kasih referensinya Mbak Putri. Jadi inget kan kue lumpur. Nah ini, sing terakhir makan klepon.

0: Pon sopere. Lagunya udah disiapin ini, Bintang Pentas dari Dewi Persik. Salamnya buat Bang John Tam Gresik, ada juga Bunda Lili Ferliando Margo Mulyo, Mas Wahid Penjaringan, Aditya Maisa, Caca Wahyu Supriyadi, Cak Gianta Rembo, dan juga ada Pak Wiyoto dari Pandaan. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir di malam hari ini.
1: Berharap padamu, bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Yuk Rani absen lagi yang pengen masuk gabungan yang semalam belum masuk. Biar gantian sama-sama bisa merasakan rasanya masuk on air itu via telepon bagaimana? Di 0315611416 atau di 5676923. Selamat malam Vera Kumala Gestro, Dendang Surabaya hadir, syadu banget. Boleh dong lagunya Handuk Merah. Nah kalau Handuk Merah ini bukan lagunya Neo Sari ya Mbak. Rani bisa putar tapi versi aslinya yang berjudul Diam Bukan Tak Tahu. Diam Bukan Tak Tahu, judul aslinya dari Anis Fitria. Rani puterin ya sesuai lagunya. Meskipun kalau yang Neo Sari itu nanti di program Digoda baru bisa. Tapi memang orang-orang sukanya request lagu Handuk Merah gitu. Padahal Handuk Merah itu hanya segelintir liriknya yang ada di dalam lagu Diam Bukan Tak Tahu. Handuk merah pengusap air mata itu sobat kota. Yuk yang lain yuk, mantep-mantep nih. Saling bagi cerita di Dendang Surabaya. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya. Syadu banget.
0: Syadu banget. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat Pol.
0: Sehat Pol. Ini dari Menganti.
1: Iya dari Menganti sih Mbak.
0: Nah iya. Iya. Samian lo dino minggu wingi digoleki wong-wong.
1: Iya Kak.
0: Iya.
1: Ngene.
0: Nang di, ayo jarene Cak Bone ngarepe nyanyi ngono.
1: Iku
0: mbarane kepel ka iso ae kok. Mari maem ta.
1: Udah.
0: Oh, enak e.
1: Ini lagune langsung iki soalé jang aktivitas ini.
0: Oh, siap-siap monggo lagunya apa ini?
1: Lagu Cinta Pertama dari LG.
0: Cinta Pertama. Loh, iki suwe iki gak tau metu iki.
1: Ya persis sampean iki.
0: Cinta Pertama sudah tak siapin. Monggo salamnya buat siapa?
1: Ya sudah gitu ya Mbak Rani. Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cak Boneng sudah menyempatkan waktunya di sela-sela aktivitas malam hari ini, luar biasa. Jadi semoga sehat selalu. Iki lho oleh salam langsung iki kok Mas Adam. Mas Adam titip salam gawe Cak Boneng. Halo, selamat banget. Rani Larasati menambahkan Ani Bohai ke dalam grup Rambut Baru. Hai, lah yo.
2: Ini kena kagak lagi ya kak oleh lece, potong
0: iki cuy. Mangka nih, iki dirayune ditukok no makanan manis apa iki kok sampai oleh diketok iki dipotong.
2: Wah, itu semua kak dirayu lah, penting mak cara ni.
0: Aku wis ndredeg iki ponine iki apakah sama dengan poni kanopiku ngene ternyata.
2: Sing motong iku kan ngene jarene. Iku sing motong kuwi lebih pinter dadak yo pasar bongkoan ala. Profesional jarene pisan.
0: Iya, profesional sangat temenan. Masya Allah.
2: Penak
0: lah yo. Insya Allah rambut baru rezeki ini tambah lancar. Amin.
2: Lah ya iku amin.
0: Iya.
2: Doa itu kan ucapan itu adalah doa.
0: Betul. Lah aku jarene Mbah Kongku ngeten. Gak ngetok-ngetok rambut, ngetok balak-balak sing wis elek-elek dibuak genti rezeki anyar.
2: Bener. Itu doa yang disematkan pada waktu motongan. Jadi aku ngono mbotongane mung tuwek biyen iku ya pasak cantol ae ngono.
0: Lah iya, ngono. Padahal kan kita masih umur 20 tahun kan ya.
2: Lah ya sik unyu hare lambo ya nurut tapi yo mbote doa sing ngono iku biasa diuruk sing tak kecil iku kok yo kayak wis memori
0: melekat ya.
2: Melekat doa-doa cucawan kata itu.
0: Nggih. Tapi ngomong-ngomong masalah makanan manis, kalau Bunda Ani ini lebih suka apa ini? Entah itu cola atau mungkin
2: iya, wis manis ngono lho.

0: kan.
1: Ambon manis.
0: Jadi gak ketirok seneng ambek makanan manis. Ya opo, seneng ke makanan-makanan sing rondok-rondok pedes.
1: Pedes kayak, gurih.
0: Roti-roti sing ono abone sing sing pedes ngene iku lho iki. Cewenangan iki ngono-ngono. Lek manisku koyo sak tenggorokan iku piye ngono.
1: Oke.
0: Enggak terbiasa makan yang manis-manis, saleh manis-manis.
1: Temenan lah egois lala. Lagunya tak siapin dulu boleh. Ini lagunya apa ini?
0: Lagu niku sebagai hadiah sing bagian motong mau
1: nggih.
0: Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu sudah siap. Salamnya buat siapa ini Bunda?
0: Salamnya buat Mama Gemes. Aja iri aku semari potong. Terus Cak Wahyu Supri, Pak Almanu, Pak Matna, I senior-senior itu. Terus Mang Ujang, Pak Pogedang, Mbak Wahyu, Mbak Turakan Dawet, biasa yang kodok gula itu Mbak Ngerungok aja.
1: Betul.
0: Untuk semuanya yang lagi pantau 88,1, maaf yang belum tersebut ya. Oh, Cak Iku Samsul Hadi.
1: Cak Samsul Hadi, nge.
0: Untuk semuanya, buat jajaran sehat selalu juga.
1: Amin.
0: Panjang umur, ketemu jodoh yang terbaik.
1: Amin.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa channel E Bunda Ani Kusing Buhai ini yang sudah gabung. Mas Adam titip salam yang punya warna rambut yang punya rambut baru. Terus juga ada Rika Herlina si cantik, terima kasih banyak cantik hadir ini dari Perumahan Gading. Hadir lagunya Maksiat dan Takwa. Ini salamnya buat Besti Mulyati, Cak Rizal, Mas Ha Ali, Tandes Benowo. Ini tetangga pengajian kumpul jamaah. Semoga malam hari ini Cerani diberkahi kesehatan rezeki barokah. Kalau Mbak Rika Herlina sendiri enak cemilan manis itu dodol bikinane wong Jogja. Aku seneng Mbak Cerani. Oh iya dodol Jogja ada juga, siap. Terus juga ada siapa lagi nih? Pak Jono dari Gresik, terima kasih request Perawan Desa lagu dari Mansur dan Elvi. Nih titip salamnya buat Mama Eli Agustince, Putri Samsul yang ada di Tretes, Bunda Lili Margo Mulyo, Cak Miskan Kebraun, Ami Wibowo, Mbak Toyibi, Pak Wiyoto, Rini Siawati yang ada di Bandung, dan untuk Widya yang ada di Tretes juga. Selamat malam Dendang Surabaya, saya sapa juga ini ada Mbak Risma Suciati Solahatin. Assalamualaikum salam, ini salamnya buat semuanya aja, selamat malam, selamat beraktivitas. Nggih, terima kasih banyak, waalaikumsalam. Saya sapa dulu, terima kasih banyak sudah gabungan. Dan untuk sobat kota yang lainnya, monggo silakan merapat lagi nih. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, Cik.
1: Selamat malam. Yuk nopo kabare?
2: Alhamdulillah, kiono acara yan.
1: Ada acara di mana, Kak?
2: Iki ke desa, Cik.
1: Oh iya ya, masih belum ya, masih belum selesai ya.
2: Iya, Iki mang tampil no ngarep foto, Cik.
1: Oh, wis mari foto arek-arek.
2: Iki langsung dadi
1: sebagai kenang-kenangan di Tegal Desa.
2: Alhamdulillah selalu foto langsung dadi, foto langsung dadi.
1: Langsung dadi.
2: Tapi pen sehat kan, Cik?
1: Alhamdulillah sehat malam hari ini. Kalau CA ini suka sama makanan atau kue-kue manis apa yang paling favorit?
2: Aku favorit itu buah-buahan deh.
1: Buah ya, seperti apa ini yang favorit nih?
2: Kalau kasih ki deh, ono apokat.
1: Apokat?
2: Jambu merah sama buah naga.
1: Lo. Tapi sing paling disebutkan tiga tadi aku sukanya sama alpukat sih, ku sih.
2: Iya, makanya aku tuku 5 kilo untuk daerah Ponorogo inginan ini, Cik. Gue gede-gede cuma 1 kilo ini cuma 12 ribu.
1: Lu, ya ampun, ya murah, Masya Allah. Rezeki.
2: Tuku 5 kilo makanya itu, Cik.
1: Alhamdulillah, wis.
2: Ini tak kilo ini sudah ewu, Cik.
1: Iya, temenan percaya, Mas Alam kan itu tadi kalau

0: Satu kilonya segitu berarti dapat anu harta karun.
1: Iya. Dia temen sih. Makanya karena ndak kono iku panen dhewe, sih.
0: Panen dhewe.
1: Maka panen dhewe tuku 5 kilo pupuk 12.000.
0: Nggih. Malam ini mau disiapin lagu apa? Tak siapin. Monggo.
1: Iku aja buku harian ce.
0: Buku harian ini juga lama tidak terputar. Iyo,
1: kangen ya.
0: Kangen nulis buku harian.
1: Iya. Okay. Buku harian di areke.
0: Areknya tenan.
1: Iya. Arek tapi dok kono ce gak ke oma
0: ce. Sudah siap ini. Salamnya buat siapa?
1: Salamiku abai yo. Kompak persahabatan duluran selalu sehat selalu jaga kesehatan.
0: Yeah.
1: Hawanya panas pol pokoknya.
0: Betul siap.
1: Pemane anginnya ce luar biasa.
0: Temenan anginnya ini juga kenceng sekali malam hari ini.
1: Yang penting jaga kesehatan ayo sakit penyakit watuk pilek ce.
0: Yeah, siap betul sekali.
1: Iya, tanggupan jaga kesehatan kalau pulang hati-hati.
0: Matur nuwun.
1: Atau nggak nama saat depan yang cara keinginannya tercapai.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Cik Aini yang hadir dari Citraland. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong cinta pertamanya dari Elvi Sukaisi ini mau lewat dulu Sobat Kota. Baru nanti Rani hadir kembali untuk menyapa merapat Anda di jalur interaksi on air, WhatsApp, dan juga Facebook ya.

0: panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Ah, siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Terima kasih banyak untuk Anda yang masih standby di acara Dendang Surabaya malam hari ini. Ini ada yang request Main Rasa dong, lagu yang kupesan di Dendang Surabaya dari Bali Nusantara. Santun, selamat malam Gek Rani. Semangat Rahayu, pinaringan Enggal, rejeki melimpah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kakak. Selamat malam, sudah bergabung di malam hari ini via Facebook Kota FM. Ada juga Mbah Kong, waalaikumsalam hadir ya. Terima kasih Mbah Kong. Titip salam buat teman-teman grup Bahagia Bersama, Emrois Jombang, Taufik Tas, Imam Supardi, Pak Jono, Yani Kartika, Mama Eli, Fajar Yulianto, Pak Iman Tulangka, dan juga ada Hadi Prayitno. Mas Gendut, waalaikumsalam. Gendut Santoso hadir, waalaikumsalam. Ada juga Cameng Mustika, salam Rahayu, Gek Rani. Dari Samplangan, Gianyar Bali ikutan. Kemudian dari Medan, Tumiem Virgo. Opah Nur Zaldi, Rahajeng Tiang Semarang main ya Sobat Kota. Ini lagunya Keramat. Kemudian juga tadi dari Vera Kumala Gestro, sudah terputar Handuk Merah atau Diam Bukan Tak Tahu. Reni Rentina hadir dari Medan, waalaikumsalam cantik, terima kasih sudah mendengarkan. Dadok Maron, Ayahanda Bilkis, Bobo juga, Amiruddin, selamat malam Kota FM dan krunya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak teman-teman. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Halo, selamat malam Dendang Surabaya. Syahdu banget.
0: Syahdu
1: Assalamualaikum
0: banget.
1: Mbak Rani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik Mbak Rani.
0: Nggih, dari Mas Wahid Penjaringan.
1: Saya barusan pulang dari Talilan.
0: Pemisahan
1: Mbak Rani.
0: Oh iya, pulang dari
1: kan kemarin kan itu Mas Indonesia dulu. Saya lihat dulu kok suaranya Mbak Rani on air aja. Kan kedua kali
0: Iya. Iya, alhamdulillah malam hari ini juga bisa

0: Sowan di Dendang Surabaya, Mas Wahid.
1: Iya, betul ya, Mbak.
0: Betul. Bagaimana ini tadi pas waktu tahlil lancar ya?
1: Lancar, banyak yang tahlil itu, Mbak.
0: Banyak yang datang,
1: Kan
0: alhamdulillah.
1: meninggalnya hari tanggal 30 bulan 8.
0: Oh, iya.
1: Iya, jadi berarti kemisan itu dapat 3, tanggal 10, 17, 24.
0: Nggih, siap. Ngomong-ngomong masalah makanan manis, kalau Mas Wahid suka sama apa makanan manis yang jadi favoritnya?
1: Ya, kalau saya semangka,
0: Semangka.
1: melon sama pepaya.
0: Oke, ya, itu kebetulan bagus banget itu. Jadi buat kondisi tubuh, kalau yang suka sama
1: Iya.
0: buah pepaya tadi, terus apalagi tadi semangka ya?
1: Semangka.
0: Itu
1: Tapi
0: bagus.
1: kalau buah nangka yo hanya sedikit aja. Tak tawar dari muncul. Iya.
0: Iya.
1: Kalau kalau semangka sama pepaya itu enggak apa-apa.
0: Masih ontek piro ae wis aman ya.
1: Iya, aman dari muncul aman.
0: Nggih, betul. Monggo, malam ini gimana? Mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya kalau bisa Inesentia di Simpang Jalan.
0: Di Simpang Jalan tak siapin. Salamnya buat siapa, monggo?
1: Salamnya ini kan udah malam. Salamnya untuk semuanya aja. Dari A sampai Z. Buat Rani, buat Mbak Rani Larasati kalau pulang hati-hati.
0: Aman, nggih.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Lagi belajar, Mbak Rani. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Inako yang sudah mendengarkan via streaming. Kemudian juga ada Bunda Lili. Kebetulan Bunda Lili ini lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong. Hadir dari Sentong Margomulyo. Titip salamnya buat Putri dan Samsul yang hadir dari Tretes, Cak Rimbo, Cak Arisan Bikerep, Cak Adam. Dapat salam juga untuk Pak Jono Gresik, Mbak Rini Setiawati dan Mia Absari yang ada di Bandung serta Widya. Dan Mbak Ima yang hadir dari Ngesong. Avokado yang warna ungu kemerahan itu loh, enak jari nih. Siap, salam kenal penasaran TikToknya ini katanya. TikToknya Sopo Iki, C.I. Nita. Iya Mbak Rika, terima kasih banyak. Ada Yoko dari Tegal juga hadir absen melalui WhatsApp nge. Terima kasih banyak, ada Cak Samsul juga. Kalau katanya Cak Samsul, makanan manis kesukaan cewek-cewek, bapak-bapak lo, yo seneng kabe. Kalau malam mesti ngopi, paling cocok sama roti bakar, coklat keju, ono juga pisang goreng karamel. Sama sukanya sama bakpo telo, ning daerah Masjid Cenghu Pandaan, manis legit bikin capeknya hilang. Iyo sih. Titip salamnya buat Pak Po Gedang, Mbak Ima Ngesong, Pendik Sawahan, Mang Ujang, Abah Toibi, Ning Rara Bohai, Bunda Eli Agus Cince, Cak Miskan Kebraon, dan untuk Cak Ambon Service, gih. Lagunya Dangdut Rock dari Aan KDI. Ada siapa lagi di sana? Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.
0: Syahdu banget, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Gih, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Harapan dari saya mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Lebih-lebih Mbak Rani ya.
0: Amin.
2: Oh iya. Takut keliru.
0: Iya, tidak keliru Mbak Zainal.
2: Alhamdulillah kalau semuanya sama-sama sehat.
0: Amin. Insya Allah sehat semuanya. Iya.
2: Mbak Rani.
0: Dalam.
2: Aku pingin lagu.
0: Lagu apa?
2: Itu loh. Waduh, lali opo mau
0: oh, apa ya? Diingat-ingat dulu apa ini, ayo. Lali iki ya.
2: Terlena.
0: Terlena, iki lagu favoritku iki. Terlena. Lagu dari Ikke Nurjanah sudah tak siapkan.
2: Iya.
0: Dapat salam jenengan dari Mas Wahid.
2: Mas Wahid Penjaringan.
0: Betul.
2: Alhamdulillah. Selamat malam Cak Wahid. Mudah-mudahan panjenengan sama-sama sehat keluarga.
0: Amin.
2: Itu kapan dia masuk?
0: Barusan aja sebelum Mbak Zainal turun.
2: Iya, aku baru di luar.
0: Iya.
2: Sebenarnya udah tadi mau masuk guys, so tanyain sama nerima WA terus ya.
0: Boten. Udah ada trap-trapnya Mbak Zainal, jadi gantian.
2: Oh itu.
0: Iya, jadi diselani mari telepon, WhatsApp, Facebook, telepon, WhatsApp, Facebook. Jadi biar merata, Facebooknya juga biar bisa terbaca begitu.
2: Asik. Iya. Cuma turun kebagian waktu sebetulnya ya bagiannya ya.
0: Iya.
2: Bisa ini.
0: Iya.
2: Sekarang ini bagiannya. Ya udah Barani, salamnya untuk yang Madura semuanya.
0: Nggih.
2: Tadi kok kayaknya ada Neng Latifah.
0: Iya, di CI Umi Latifah.
2: Oh iya.
0: Nomor pertama malam ini.
2: Ditakoni senengane opo? Senengane manis-manis padahal dia itu udah film manis-manis. Senengane pahit. Kayak wit pari. Jamiroto itu.
0: Katanya Umi Latifah, aku buah-buahan ae, Mbak, jarene ngono.
2: Lah buah-buahan itu kayak tapi ya sing kecut sing manis dia ada gelem.
0: Iya
2: ya ada Mi Latifah ya ada kayak ada Cak Wahid juga itu di Madura barangkali monitor.
0: Oh, iya.
2: Ada Solihin Delosor
0: ono Mas Hafid di Madura
2: iya. Oh sini Wahid ya.
0: Iya.
2: Ajaringan. Selamat malam Bang Kobar. Mudah-mudahan monitor sehat semuanya. Ada Cak Sugeng. Ini satu ini. Lalu disebut satu kali.
0: Iya.
2: Namanya Van.
0: Oh.
2: Wis. Sampean wis ngerti wisan ya.
0: Iya. Ali.
2: Mas Ali. Selamat malam. Sehat selalu. Tuh Mas Toto.
0: Mas
2: Cak Glodhati dasane iki.
0: Iya.
2: Ada Cak Gianto, Ning Sutira, Sutia, Ning Dian. Selamat ada itu. Mas Aditya, kasihan deh. Pak kasihan maksudnya ini. Nenyela sama Bu Suyati. Oke, sing dicabut, sing diukurane, tuku tali kok oleh kolang kaling. Sing gak disebut sepurane, tutup lali, tapi gak ini.
0: Mantap. Saya juga punya pantun ini buat Mbak Zainal.
2: Siapa itu?
0: Rani juga punya pantun. Mbak Aseh ke pasar bawa sandal dan kerudung. Makasih Mbak Zainal malam ini sudah bergabung.
2: Sudah bergabung.
0: Gitu. Makasih Mbak Zainal. Terima kasih.
2: Ayo tanpa mengurangi rasa hormat. Langsung pamit dulu. Sukses selalu untuk kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

Sobat Kota, ada beberapa yang harus saya sapa juga hadir dari Facebook. Salah satunya Bunda Sanipa Anes Monikanya Radio Kota FM, Juragan Kerupuk Gilang Sepanjang juga hadir. Kalau ditanya makanan manis, nah ini seleranya jadul tapi sehat. Sukanya yang kue putu, getuk lindri, talam singkong, sama wedang ronde, jahe anget, manisnya alami gak neko-neko, cocok buat nemenin malam-malam sambil dengerin Dendang Surabaya. Titip salamnya buat Bunda Ani Bohai, Wahyu Zivana, Bunda Rujuk Kalijaran,

Ana Aimana dan Azam Cak Prap dari Pakal. Salamnya buat Emroi Jombang, Pak Po, Reni Rentina, Dumayanti. Selamat bertugas semuanya. Ainul dari Karang Tembok, Surabaya hadir. Senario Randy juga dari Kidul Kayen, Kediri Utara. Cak Bramanto selalu mendengarkan, terima kasih banyak. Kemudian juga ada Ayu Iriani, waalaikumsalam, dari warga Medan Amplas, Sumatera Utara hadir. Yeni Kartika alias Mama Kori juga, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Ada Mas Warsa Kolik hadir. Cak Titoni, nek aku senengane jenang karo kurma sing legi-legi, tapi memang sekarang sudah tak batasi mbak, polai untukku akeh cekot-cekot. Ada juga Tutri Trihara Hayu dari Palembang Batu Raja. Oku request lagunya besok ya, diputerinnya Rashidin. Terima kasih banyak teman-teman yang selalu mengantarkan Rani luar biasa hingga closing malam hari ini. Ada juga Fauziah, Zakia, Boru Saragih juga yang ikutan hadir di malam hari ini. Sobat Kota, jika Sobat Kota suka makanan manis, Anda juga harus membatasi konsumsi gula harian ya, dan menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari resiko penyakit kronis. Jadi batasi porsinya, kalaupun suka jangan tiap hari. Kemudian kalau bisa juga jangan lupa mengkonsumsi buah-buahan segar. Jadi biar mendapatkan rasa manis alami yang kaya serat dan juga nutrisi, minum air putih yang banyak ya, biar membantu menekan keinginan mengkonsumsi makanan atau minuman manis yang berlebih. Ojo lali rutin sikat gigi biar tidak ada kerusakan gigi. Dan juga jangan lupa yang terakhir, aktif bergerak, lakukan olahraga atau aktivitas fisik secara rutin untuk membakar kalori dan mengalihkan perhatian dari makanan manis. Apapun makanan manis favorit Sobat Kota yang beragam, yang pasti kalau suka yang manis-manis, dengerin suaranya Rani Larasati di Dendang Surabaya setiap hari di program dan jam yang sama hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kalau Bulan Bisa Ngomong, sesuai request tadi dari Bunda Lili ya, yang hadir dari Margo Mulyo sebagai penutup yang cukup manis Dendang Surabaya edisi 24 September 2026. Ketemu lagi dengan saya besok di program Digoda siang jam 12. Sampai jumpa, see you, salam sayang. Mwah.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kungmu mbiyen.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Pondok, kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo sobat kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walu-walu masih di Kota FM dangdutnya Surabaya. Lor, lor, lor, segang dalu, lor. Iki lho sekan malam Jumat, lor. Ini kepanggil malu wonten caning campur sari koplo gending Kota FM. Ya iki, ya iki, ya iki. Ya iki tambahnya seko. Monggo, sing arep ditambahin ya. Merasakan keluhan apa saja ya. Ki dokter tari wis buka ya, buka praktek ya. Iki monggo, dikancani tari nintas ngantos manggih jam 11. Monggo.

Walu-walu kok masih juga tebam dan ya Surabaya. Ye, kepangi malih to lho. Masya Allah seneng banget lho ya. Wene Samsung to lho tamat. Ege, ngumpul mana? Nenggoni tikum caning ya. Titik kumpulnya caning. Campur sari kabel kening kota FM. Ya iki. Apa tuh program caning? Caning ya. Menyajikan tembang-tembang campur sari, langgam, gending, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian, ya, ingkang saged di request dulur-dulur, sing remenane, ya toh, lagu-lagu daerah, sing remenane lagu-lagu tembang-tembang campur sari, kangen karo rikala jaman semono, ya, jaman-jaman sik bernostalgia. Hege, mangga ya nggo pengeling-eling ngono lho ya. Mergo ya lagu tembang-tembang ngono iku kan biasane iku di karang karo pencipta lagu atau diciptakno karo pencipta lagu. Iki kan ya mengandung makna ya. Ada satu makna yang biasane iku ono sing lagu atau tembang iku sing duwe makna yang mendalam ya ono. Ono sing lagu iku tentang keseharian. Lagu niku enteng lah ya. Nek arep basane easy listening ngono kok ya ono nggih. Gampang diapalno, gampang dinikmati, gampang diikuti ngono ya ono. Ono sing lagune tembangi iku mengandung makna sing apa

0: utawa 0315 6769 23. Syaratnya pokoknya kalau wingi dereng gabung nggih. Lajeng sakit lewat telepon WhatsApp monggo 0817505888. Pinara wonten Facebooke Kota FM Surabaya nggih, monggo saged lho iki lho disiki lho Mbak Rika. Cak Ning. Alon-alon Mbak. Cak Ning.
1: Cak Ning. Koplo Gending.
0: Campursari.
1: Campursari Kota Koplo, FM.
0: Koplo Gending.
1: Koplo Gending.
0: Kota FM.
1: Kota FM.
0: Iya iki, iya iki, iya iki.
1: Campursari Koplo Gending Kota FM.
0: Pointer hek Mbak Rika rek.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dalam Mbak Rika.
1: Iya kabarin.
0: Alhamdulillah saya sehat Mbak Rika, ya sehat yo.
1: Apakah suara saya di sana jelas?
0: Oh iya jelas. Jelas.
1: Boleh request lagunya Puma Sakira, Puma Sakira.
0: Senengane Puma Sakira.
1: Tolong kirikan judulnya apa? Yang ada di playlist selain Jarum.
0: Oh ngono.
1: Selain Jarum. Judulnya apa?
0: Iya sih tak boleh aneh Mbak Alon-alon ya. Sik ya Pusma iki opoe lagune ya ana betik ya ana kelingan sing wingi ya ana mulya ya ana kelingan sing wingi ya. Oke, salam.
1: Salamnya buat fans kota Cici Aini Citralen.
0: Iya.
1: Gusti Mulyati. Mas Haji Ali. Cak Risal juga Mentari. Selamat beraktivitas. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Matur nuwun. Mbak Rika Herlina konten Kenjeran sudah hadir. Oke, matur nuwun nggih. Mangke sabar ditunggu ya. Lanjut sinten malih. Kaget nggih. Kaget nggih. Padha aku ya. Nggih, sekedap nggih. Iya. Monggo badhe telepon monggo. Iki mau Mbak Rika wis miwiti nggih. Cak Ning. Cak Ning. Nggih, Bapak Sugeng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukur tari.
0: Nggih, Bapak Sugeng. Sugeng dalu.
2: Nggih.
0: Sami sehat nggih, Pak?
2: Alhamdulillah. SWS Mbak Tari.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Terwaras lama.
0: Inge.
2: Dengan yang ngono ya Mbak.
0: Amin.
2: Sabari Surabaya cuaca cerah.
0: Cerah ceria.
2: Sampai di pasar ya cerah ceria cerah hati saya.
0: Waduh, ya harus dong setiap hari kudu ceria.
2: Harus, kalau nggak ceria nggak menghibur.
0: Iya.
2: Masa-masa nggak? Itu sih demen.
0: Iya. Monggo, salam.
2: Soal sini kan nama madam Mbak Dari.
0: Mbak Rika.
2: Mbak Rika.
0: Iya.
2: Cake.
0: Kenjeran.
2: Cake Kenjeran. Kupropo, iya. Oke, kakak Mbak Rika, Sugeng Ketepangan, saking Denpasar, wonten Bang Uto, Mbak Ketia, Mas Heru, Mbak Putri Wisayanti, Mas Amperati, Mbak Widya, Pak Tukedan, Pak Wahim, Mbak Sudira, Mbak Waris, Mbak Ketia. Oke, kakak Sudaya Mawan, Mbak Dari.
0: Oke.
2: Mbak Tari mawon tanpa terkecuali.
0: Matur nuwun
2: Mbak Tari,
0: sami-sami. Amin. Sami-sami. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangke dilanjut malih dulur nggih. Langsung mawon kelingan sing wingi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

Halo, rutan semua tentang yang campur sari koplo kening kota FM. Yaiki, yaiki, yaiki. Guys, sesi teman ya versi keronco. Enak ya, ya. Musiknya ya. Nah, tembangi lirik aja. Masya Allah ya. Ege, maturan sangat dulur-dulur kang sawun pinarak lo semuanya lo ya. Usomong bapil, ya, batuk pilek, ya. Usomong adem panas. Anu tapi nek rene adem panas kuwi ben tanggal tuwa. Wah siji kuwi sing adem panas dompete. Nggih, matur nuwun sanget. Pokoke tetep apa iki tetep jaga kesehatan nggih. Mugi-mugi enggal dangan ndang sehat nggih. Aja keselen ya to. Aja mimi es ae. Oh, terputus. Monggo Mbak Ika gresikan segeng dalu Cak Ning. Ya iki malam Mbak Tari Ayu pengen on air tapi batuknya belum sembuh-sembuh ini Mbak. Oh iya, enggak apa-apa Mbak Ika ya. Bersabar dulu ya. Ditunggu sampai batuknya hilang lenyap ya. Lanjut Cak Jiko seni pertegal Cak Agung Gebe Kali Santri. Waalaikumsalam. Salam Bunda Sutira Cak Zainal Mbah Zainal Cak Miskan Cak Wongker Cak Wahyu nggih asmane. Cak Wahyu Wongker.

0: Cak Wahyu Wongker. Wongker niku singkatan wong kerapu nggih. Daleme jalan ikan kerapu. Cak Ali, Mas Adam, Bunda Setira, Bunda Wulan ya. Bunda Setira sampai oleh pindu lho ya. Lah iya saking uwa gawe kok ngene. Eh, kok telaten ya nulis sak meneh akeh. Cak Miskan, sekang dalu kagem Pak Jana, Pak Samsul Hadi. Abah Sulaiman, Pak Almanu, Mang Ujang, Mbak Putri Dayanti, matur nuwun. Hai ke Cak Miskan, ya lanjut. Mas Misbah, waalaikumsalam, Purbalingga hadir. Lanjut Pak Jono, Tamrin Gresik, ya salam. Mbak Lili Ferliando, Margo Mulya, Pak Ami Wibowo, Pak Miskan, Mbak Putri, Mbak Rini, Mbak Taipi, Mbak Mia Epsari, oke. Okay. Neng Nining Indrapura, waalaikumsalam. Nggih, mboten napa-napa Neng Nining. Alhamdulillah nggih disambi nyimak niki nggih. Masih awak lagi gak penak nggih. Tetep nyimak Cak Neng, tetep ya. Niki saged damel terapi, sanggo tombo. Ya ta? Oh, kan iya nyetembange sepatu saged damel tombo nggih. Kagem Neng tarima terus manut. Sami-sami Neng Nining nggih, istirahat monggo. Jangan lupa minum obat ya. Mbak Putri Widayanti, Tretes Prigen, salam Cak Kasian, Mas Wahid, Mas Wahyu, Kusmardi, Cak Miskan, Pak Gianto, Pak Jonebu, Lili, Verlian, Domace, Pak Gianto, Rembo, Masya Allah, apa ini? Tempe, sengit, tempe mbak endok, ya. Apa ini, ada buah apa, ya. Kerupuk, ini tutup kerupuk emping, ya, Masya Allah. Maka neng tari maam krengsengan, oh krengsengan, kali nyimak Cak Neng nggih Pak. Ya, tinta ini lho Pak yo. Wah, salah ibu jangan sego iki pirang sak wakul. Nggih, dan ngene iki tandane sehat, nggih. Sik seneng maam ini sehat, masa-masa pertumbuhan ya. Mbok tumbuh kemana ke samping ya. Naik ke atas gak mungkin ya. Cak Samselati Prigen, salam sekedap bundanya Yusuf Putri. Oh Putri Mamin, ge. Pak Sugeng dan Pasar, Bu Nurul, Bu El Agustin, Bu Rara, Koko Senel, Cak Salintel Osar. Maturnuan yang tadi, ho ya, ge. Okay. Lanjut, Cak Wayu Wongker, maturnuan, Cak Eri Citralan, maturnuan, ge. Bade on air, monggo, 031. Indonesia, ya toh, patut berbangga, ya toh. Ini loh, Tari Jaipong, begitu. Dibawakan nengone iki lho. Kayak opening Asian Games. Kalewon mlekur nggih. Iki sing nari iki penari muda saka Sukabumi jenenge Siti Dalva Elina. Terus pas acara pembukaan Asian Games ana nggone Aichi Nagoya. Nggone Jepang. Nggone Jepang ngono lho. Tarine tarian Jaipong iki tari Jaipong nyi bentang ronggeng wonten niku. Terus niki sing penarine niki asal Suradenge Kabupaten Sukabumi. Sing kok ya ketepaan niki lagi belajar ning Jepang lewat program beasiswa ngoten niku. Masyaallah jan nggih luar biasa. Cak Ning.
1: Cak Ning,
0: yeah.
1: Campur sari, koplo gendeng,
0: yeah.
1: Kota FM,
0: yes.
1: Yo iki. Assalamualaikum, Ning Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dos bundi, parwatosipun.
0: Alhamdulillah kula sae, Bu. Jenengan sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Niki nembe niku. Midhangetak niki wau. Tak tamu niku adik-adik ponakan temliki sedoyo.
0: Ngompol.
1: Nggih, dados nggih ruwame mboten sirengak.
0: Iya, nggih. Niki saged nembe, saged mireng.
1: Nggih, niki wau sampun mantuk sedoyo. Atau sepi
0: seneng ya arwame.
1: Nggih, kata ponakan nggih adik.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Anu wau kata ingkang sampun mlebet.
0: Oh, kuwata. Nggih. Tapi saya tasik kebahagiaan Pak Jenengan.
1: Nggih. Nggih. Anu Ning.
0: Kenapa?
1: Anu dalam batin nyuwun tembang niku medunten saged nggih.
0: Kenapa judule?
1: Niku napa? Abini duwe wonten.
0: Abini duwe. Bo apo?
1: Abini duwe anu yang duet Ning wonten kan wonten sing kiamba wonten sing

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, sahabat ketat tetap bisa melakukan berbagai cara. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa sahabat ketat lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sahabat ketat dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan

gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

Walu walu kok masih juga TFM dan dunia Surabaya. Tasih wonten Cak Ning dulur, nah andi kain riri yo. Gak muncul-muncul lah niki lho sik. Mbak Eni iki sik nyanyi lho mesti tak selo ya to. Hei Mbak Eni mudune Mbak Eni yo kan yo ora mantes to yo mesakne sik nyanyi. Iki matur sangat dulur-dulur ingkang sampun pinar awit kala wau nggih. Diatur Riko ya. Inge matur nuwun ingkang sampun pinara nge disambi dahar ya toh kayak Pak Gianto mah lo disambi dahar pemokreng sengan ya lagi bahas tentang apa iki jenenge kuliner ya. Nah iki ono kuliner Indonesia Betawi, soto Betawi. Nah, soto Betawi niki saking Jakarta. Niki berhasil menempati peringkat ketiga dalam daftar 50 best soups in the world ya. 50 best soups in the world. Berarti memang ya kelambuk teknik to. Nek apa iki saking enake yo, kelezatan apa iki duduh santan sing gori yo. Terus dipadu karo irisan daging sapi sing empuk ngono ya. Wah, iki marai ilatik joget. Engge. Dadi soto Betawi lah kaya sup santan ya. Terus ana daging sapine, terus mari ngono kok dikei sego acar terus krepek emping ya. Waduh. Dan ya. Wis pokoke lae ke favorit kan yo iki senengane wong kan dhewe-dhewe ya to. Ana sing seneng soto, ana sing seneng rawon, ya ana sing seneng sego campur ya to. Ayo masing-masing duwe kesenengan, duwe favorit. Apa meneh kuliner ning nggone Indonesia kan akeh to, nggih to. Yang dijelentren siji-siji ya. Wah jan sampai jam siji lebih ya. Pak Santo Benowo Cak Ning nggih. Kito. Kito lak kutho to ya. Pantau selalu matur nuwun sangat nggih Pak Swanto nggih. Lanjut Pak Inako terima kasih. Mamela Agustin Cepekarungan Sukodono salam Kang Taufik Tas Mbak Miapsari Pak Janeng Gresik Mas Syamsulati Pak Miwi Bowo Mbak Rini Bandung. Bunda Farhab, Bunda Sutira, Mbak Teri cantik, semoga sehat, sehat selalu, amin. Makasih Mama Eli juga, nggih. Jan, lho kan, tenang toh, Pak Gianto, iku mau, sing krengsengan sesi 1, lagi sesi 2, ya. Mie ayam, ini lho, di-upload nih, dikirim, mie ayam, ayo. Asli ini kan sengge pak, pas percaya pokoknya aku. Jan, kayak muat ya. Geng, nonton gambar itu ini meluarek loh ya. Mendanya saya ngelakoni ya, muat tenan nih, masya Allah. Wadah ya ombo ya. Geng, matur nuwun, ingkang sampun benar nonton Facebook. Badi on air tasih wonten wekdal nggih. Masih ada kesempatan yang ingin on air monggo. Ya lho, sekasa sungan-sungan, sungan apa sih? Mbak Vera kemala gestro, Cak Ning. Gendingnya kok tak bergetar. Nggih. Cak Irmanto Aries, piye kabar BTE Om Lantula, Om Mantu Langka? Sama mana iki? Juga Mas Gini serta Ida Bagus serta Cak Ditya, Mbak Putri Widya. Terus apa mana? Semangat ya dari Supertaksi Asri Tulungagung Kota dekat Alun-Alun ya. Pak Rianto Demak, salam sedaya pamidangan Kota FM. Matur nuwun. Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam. Mbak Tari cantik hadir Medan yo. Iyo, semangat bertugas Mbak. Iyo, salam malam Jumat. Oke, okay, Pak Sutarno, Palembang, ancani Mbak Tari konco-konco pengemban Mbak Tari. Nggih, matur nuwun, Pak. Pak Rito Swasono, waalaikumsalam, bakal gabung kalian konco-konco sama di teks doyo, matur nuwun. Ning tadim kita sabinar yang seger kuarsan, amin. Aha, bayang nge Pak Gianto nge salam niki monggo. Di waos nge niki sama di teks uki. Lanjut Mas Irul, waalaikumsalam, Banda Soleh Koko Pangalan hadir.
CMROS Jombang merapat bareng GBB sampun ditekuki. Mbak Tumim Virgo warga Mapar Wonogiri Medan hadir. Lanjut Bli Ida Bagus Widiantara dari Provinsi Bali hadir. Lanjut Mali menika saking bengkel las aluminium Kandangan Mulia Gangkale. Bundanya Yusuf. Oh nggih Bundanya Yusuf, matur nuwun sampun bergabung. Salam Bu Nining, Cak Boneng, Cak Setri Basuki, Masam Selati, Mbak Diandra Tiwi, Bu Aris, Cak Aditya Kedaman nggih. Matur nuwun nggih Bundanya Yusuf, laris-laris bengkelasnya nggih. Meneruskan perjuangan Kang Bopo nggih. Lanjut malih Adik Widya Permadani ini Mas Widya Ninggar Perikan Pasuruan. Kagem Om Aditya, Om Rizal Kelabu, Pade Sugeng Bakso, Kakung Gento Rembo, Pak Po Pisang, Budi Lili Ferliando. Makasih Kak tercantik sama-sama. Wah, Yunere. Beli aja butuh brengok saning. Pelabuhan bongkar muat kapal Banyuwangi hadir. Haha. Oke, makasih nggih. Lanjut mangke. Oke, langsung mohon monggo.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: jangan khawatir ge. Si towo iki, gitu. Cak Ding.
1: Campur sari. Goblok gendeng.
0: Iya.
1: Kota FM.
0: Yes.
1: Ya iki.
0: Alright. Ya iki.
1: Ya iki lho
0: kene. Lah iya.
1: Arek nduk kene kelek ya.
0: Masa?
1: Iya.
0: Oh, delik ae ono.
1: Delik, cah muleh delik.
0: Dikore wong akeh lho.
1: Lah iya ngono delik cah liten e.
0: Wedi apa sih? Wedi apa? Apa kuarekan terus ngantuk?
1: Wateng lowe ya dak kuarekan kan kauman
0: mang. Eh, sampean mora nanggone Pak Gianto, akeh nanggono.
1: Jare sampean maru, mosok jam ini kentek.
0: Marung, jare sapa? Aku lho ora marung aku.
1: Jare buka warung nyar-nyaran ngono.
0: Kapan blas ora omong ngono aku. Enggak, aku gak buka warung aku.
1: Kan ngomong tahu ngomong ngono, tahu jangin cipi rek kayak warung Pak Tari enak tak
0: gak ngono kentek. Aku gak tahu buka warung. Gak buka warung aku.
1: Buka apa itu?
0: Buka request. Oh, apa tadi? Tadi
1: kanan jasur. Iki kanan iki lho, Mas Aditya.
0: Sopo?
1: Iku cah boneng.
0: Oh, gak kira Mas Aditya lho gak diomong kok. Ngarang iki. Wis ketok bujuke iki. Wis ngarang. Mas Aditya iku nek gak ditabu gak kira ngomong, apa meneh cerita.
1: Negatif.
0: Ketok ngarange yo.
1: Ayo negatif lho.
0: Lho, Pak Gianto lho, nek luwe rene ngono, kari piringe ta

0: Bagian
1: Iya, Pak.
0: kora-kora. Wis dientekno Pak
1: Iya,
0: Kianto
1: udah
0: kabeh kok.
1: Saya dikorai di labi kumangu. Makanya aku mau mampir ini, beji ono, sampai ada
0: Lah,
1: petengku
0: kok mrene kliru yen Pak Kianto kono.
1: Anu di labi jan piringi.
0: Ono sik nang jerone lemari.
1: Be ono kare-kare apa tau pure peteng luwe ini.
0: Iya, sakno. Ya, nang lagune apa?
1: Ya ono tombok kangen nih hati ya sing gending loh.
0: Wala.
1: Kayak tombok peteng luwe iki.
0: Ono ta? Ya, oke. Yo, salam.
1: Nah, iya. Pak Kianto iru enak ono aku ketalu-talu Pak Kianto iku peteng luwe jangan bener mampir ya. Ketekan ini sandu gini. Ayo salam ke Mas Yanto Carimbu. Mana si Mas Aditya. Keturun Mas Aditya gimang. Ano, tonton untuk Mas Gimang. Ano, Mas Hidup harus di Kijak ini. Bunda Sitira. Ada Jangan Dian. Kabu kedang kamu kuat ya, mbak tadi kabar kan?
0: Jari sopo lah mesti karena wong turu kabel. Lah nek turu kabel apa Pak Kianto nyauti?
1: Pak Kianto tak sing betah melek
0: karo karo. Ora, iki lho wake nang kene. Sing lagi pantau tok ya ake, nyimak tok ya.
1: Iya.
0: Ake nyimak tok.
1: Iki kanggo kuabe mbak tadi tanpa terkecuali iki pokoke. Spesial buat Mbak Sari mudah-mudahan ya diberi sehat keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngecap honeng, matur nuwun. Apa iki apa ya? Panarti, walen entari aku terus sampai ke waket tangan mari mangan apa? Surap pancet nyewari. Nggih sengaja pancene abang nggih. Heeh, lagi niku to, apa buktine kan langsung jing apa jingkat ya. Wis arep mapan sare gak sida. Lah ya saya mene lho padahal. Sik sore barang kok. Nggih. Nggih, Pak, monggo dilanjut, Bang. Nggih, sinten malih? Kalau tak tentang Facebook nggih, mbok menawa sing lagi muncul. Matur nuwun ingkang sampun pinara. Anak sapa to iki? Halo Cak Mursid Said. Piye kabare Mbak? Salam kenal aku dari Sulawesi nggih. Alhamdulillah kula sae. Salam Tepanggogi nggih, Cak Mursid Said nggih. Oke. Dex Apong Klungkung teka hadir. Terima kasih. Bang Pai Mantulangka. Waalaikumsalam. Mbak Tari dari kawasan Pamulang ikut merapat bersama teman-teman. Sudah di teks semuanya. Wah, kayak gini koncone ya. Alhamdulillah, nggih. Cak Puji Breeders. Matur nuwun. Lanjut malih. Iki sampun berita kembaran tamu Ramadan City. Selamat malam Mbak Tri, singa salam sehat dan hati-hati pulangnya nanti. Nggih, makasih. Partono, waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Oke, Cak Sutarto, waalaikumsalam Mbak Tri, Shanichane warga Sawo tetap hadir. Salamnya seduluran mawon, nggih, matur nuwun. Mak Sutri Pacet. Sampai sari grimis nanggone pacet mendung angin wengi ki kenceng wis pendek jan pokoke ya. Nggih alhamdulillah nggih. Berarti lak sejuk niki hawane nggih. Salam untuk fans Kota FM ning Ela Pasuruan, Cak Aditya juga Buda Sanipa lan Den Bagus nggih. Oh nggih niki sing lagu niki versine Cak Supali ngapunten niki. Pilih versi sanes nggih. Oke, okay. Bakong, oh iki wis iki mang Bakong ya. Bakong, waalaikumsalam, hadir bareng konco-konco sama Tete Kugi. Mbak, sapa iki? Bunda Lili Sentong Margomulyo, salamnya sama Tete Kugi, matur nuwun. Iki wis, ini sampun. Iki sampun. Cak Bobo, selamat malam Jumat Mbak Tarinintia, salam buat semua yang dengerin Kota FM, matur nuwun. Niki sampun sedoyo. Wis kabeh lho ternyata ya. Sampun to, niki sampun. Wis kabeh nggih. Langsung mawon monggo, kangene ati.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan

0: tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Tolor teman-teman sangat nggih kang sampun pinarak bergabung wonten sak ning edisi dalu niki. Pamunten lho nggih mbok pilonen klenta-klento klatur salah-salah kata. Lagu-lagu trikas sering terputar. Monggo benjeng sakat trikas mal. Pokoke sing penting dulur-dulur terhibur nggih dalu niki. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi lan tetap pantau walau kau masih juga tak paham dangdutnya Surabaya. Kulaturin tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala ini. Aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik. Pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah es dengan konsentrat lebih tinggi dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kata sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wis isuk rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita pick me, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never ever getting rid of me.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yore supaya moodmu tambah bagus.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.